Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hikbah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Hussein mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Lakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Pak, dari mana, Pak?
4: Iya, Pak.
5: Ya, mohon maaf, dah bisa berkata apa-apa.
3: Kenapa, Pak?
6: Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak, dari Anwar Sadat, Pak?
5: Tidak ada.
3: Tadi kok kangen, Pak, dari Pak Anwar? Pak Anwar kan jadi tersangka juga, aku takut, Pak, ngomong, Pak.
5: Tidak.
3: Apa siapa, Pak?
5: Mohon maaf. Ya,
2: Pak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
7: Persidangan itu nomor 206 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
8: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
9: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan
4: bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
8: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama enggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
8: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
10: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
10: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
11: Menambahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
12: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
11: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
13: Ya, sampai dengan tim reduction. Jadi, mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir,
14: sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
11: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
15: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
16: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
15: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
17: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
15: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Khusus. Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
2: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
1: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
2: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
3: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak ting-tong-ting-tong mungkin sih itu. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
2: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
4: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
2: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Pembahasan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru, disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan, memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan keenam pada turnamen tersebut membuat anak begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Dewi-dewi dengan jauh, semakin jauh. Pendengar telah berlalu dari ruang dengar rendah. Kita menuju informasi olahraga di mana Aston Villa dilaporkan dalam pembicaraan untuk mengontrak pemain sayap Alejandro Garnacho dari Chelsea. Ia diproyeksikan sebagai pengganti Morgan Rogers setelah Chelsea resmi mendatangkan Rogers dengan rekor 117 juta pound sterling. Villa mengajukan tawaran pinjaman awal dengan kewajiban bersyarat untuk membeli, namun belum ada kesepakatan yang tercapai antar kedua klub. Bos Aston Villa, Unai Emery, adalah penggemar berat Garnacho. Villa sudah mencoba mengontraknya dari Manchester United sebelum pemain sayap itu pindah ke Chelsea. Klub Italia AS Roma juga telah menyatakan minatnya pada Garnacho, namun Villa yakin Emery bisa memberi mereka keunggulan dalam perombaan mengontraknya. Garnacho, 22 tahun, bergabung dengan Chelsea dari Manchester United pada musim panas 2025 dengan nilai 40 juta pound. Ia tampil dalam 43 pertandingan dengan mencetak 8 gol dan 5 assist sepanjang musim 2025-2026. Sementara Rogers resmi bergabung dengan Chelsea dengan kontrak 6 tahun setelah tampil 6 kali untuk Inggris di Piala Dunia 2026. Kesepakatan Garnacho terpisah dari transfer Rogers dan akan diatur secara terpisah. Villa telah mendatangkan Johan Manzambi dari Freiburg sebagai pengganti langsung Rogers sehingga fokus kini beralih ke perekrutan pemain sayap. Informasi olahraga tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan. Kanal informasi dan inspirasi selanjutnya akan kami ajak Anda untuk mengikuti dialog Sapa Kaltara yang akan dipandu oleh rekan kami Kristofan. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Program Satu Tarakan dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Kristopan dalam program Dialog Sapa Kaltara edisi Kamis 23 Juli 2026. Di mana tema kita pada pagi hari ini yaitu tolak normalisasi LGBT di Kota Tarakan. Dan senang sekali kami dapat kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan membahas yang aktual serta relevan dengan kehidupan di masyarakat. Dan pada tema hari ini yaitu tolak normalisasi LGBT di Tarakan, kita menghadirkan tiga narasumber di Studio Pro 1 Tarakan. Saya perkenalkan dulu. Yang pertama Bapak Samsi Sarman, SPD selaku Sekum FKUB Kota Tarakan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Samsi, gimana kabarnya Pak?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
0: siap. Alhamdulillah baik. Kemudian ada Ibu Dr. Sapriani SHMH selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya Bu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Kemudian ada Ibu Naswa Manurung MPSI selaku psikolog, di mana beliau merupakan anggota HIMSI Kalimantan Utara. Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya Bu?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas.
0: Alhamdulillah. Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, untuk Dialog Sapa Kaltara pagi hari ini kita siarkan secara live di Pro 1 Tarakan 97,9 MHz, kemudian di pemancar bulungan di 99,9 MHz, lalu di SP Malinau 95,3 MHz, dan kita juga live di kanal YouTube RRI Tarakan Official. Dan bagi Anda nantinya yang ingin bergabung dalam Dialog Sapa Kaltara pada pagi hari ini bisa menghubungi di line telepon yang kami sediakan, yaitu di 0821 5320 9845. Saya ulangi, di 0821 5320 9845, atau juga bisa meninggalkan pesan di kolom live chat YouTube RRI Tarakan. Baik, pendengar dan pemirsa, berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini, tolak normalisasi LGBT di Tarakan, ini merupakan isu yang menjadi perhatian di berbagai kalangan, baik pemerintah, tokoh agama, akademisi maupun masyarakat luas. Dan beragam pandangan muncul terkait fenomena LGBT ini, terutama dalam kaitannya dengan nilai-nilai agama, norma sosial, budaya lokal, serta dampaknya terhadap kehidupan di masyarakat. Ya, tentunya melalui dialog pada pagi hari ini kita akan mencoba memahami berbagai perspektif secara konstruktif dan edukatif, khususnya dari sudut pandang kerukunan umat beragama, kemudian dari perspektif hukum, hingga bagaimana dari sisi kesehatan mental atau psikologinya sendiri. Dan untuk lebih efisien, kita langsung saja bincang-bincang pada ketiga narasumber kita yang telah hadir. Dari Pak Samsi dulu nih Pak.
1: Ya, silakan.
0: Kalau melihat dari FKUB Tarakan memandang isu LGBT yang saat ini menjadi perbincangan di tengah masyarakat, seperti apa nih Pak responnya? Silakan.
1: Satu kata pembukanya memprihatinkan, ya. Okay. Sekaligus mencemaskan. Gitu. Dan itu bukan hanya di kalangan tokoh agama ya, tapi masyarakat pada umumnya. Kenapa dilihat bisa dari sisi pandang semua agama? Sebab ternyata dalam kitab suci manapun, dalam pendapat atau pandangan ajaran agama manapun, untuk kasus LGBT ini, terutama dari aspek prakteknya di masyarakat, itu adalah hukumnya sama, semua agama menolak, ya, menolak dalam arti prakteknya. Kalau dari aspek pribadinya, secara kemanusiaan, ya tentu kalau itu sebuah penyakit, kita meyakini tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, kecuali dua, yaitu pikun dan mati. Ya, kalau pikun itu belum ketemu obatnya, ya, sama mati tidak ada obat untuk membangunkan kembali. Tapi selain itu bisa disembuhkan. Jadi kalau dari aspek agama, ya kita menolak perilaku penyimpangan seksual, penyimpangan gender, tapi kita juga memandang secara kemanusiaan untuk kepada mereka kita kasihani, kita sayangi, kita cintai untuk berobat tentunya, kembali ke, kalau agama itu bahasanya kembali ke jalan yang lurus gitu. Ya, itu.
0: Oke, baik Pak Samsi. Kita ke Ibu Sapriani selaku akademisi di bidang hukum nih, Bu. Melihat bagaimana perspektif hukum di Indonesia dalam menyikapi isu LGBT yang berkembang di masyarakat saat ini nih, Bu.
2: Baik, Bismillah. Jadi sebenarnya begini, hukum itu dibentuk untuk melindungi masyarakat. Jadi konteks melindungi itu membuat atau menuntut negara untuk melindungi siapa saja. Maukah mereka yang kita kategorikan sebagai normal atau yang dalam kategori mungkin dalam pandangan masyarakat umum dia agak menyimpang. Nah, isunya untuk yang menyimpang itu ya adalah perlindungan itu dalam konteks HAM. Di Indonesia pengaturan soal LGBT itu memang spesifik belum ada.
0: Yeah.
2: Tapi kalau kita buka KUHP baik yang lama pun maupun baru itu ada sebetulnya. Tapi konteksnya kalau perbuatan itu dilakukan untuk apa dalam tindak pidana pencabulan itu ada pidananya di pasal 262 KUHP lama ya. Tapi kalau yang baru itu agak ditambah lagi. Jadi disebutkan bahwa di pasal 414 KUHP baru Undang-Undang 1 2023 itu kalau misalnya melakukan persetubuhan yang itu baik dilakukan oleh berbeda jenis kelamin atau sesama jenis kelamin begitu ya dalam konteks satu di depan umum, kemudian yang kedua melakukannya dengan memaksa, dan yang ketiga hal itu dilakukan kemudian dijadikan sebuah tontonan pornografi. Nah, itu ada pidananya. Tapi kalau spesifik misalnya perbuatan LGBT itu dilarang, di Indonesia sebenarnya nggak ada. Tapi ada satu yang mengikat dari semua yang saya sebutkan tadi soal hak asasi manusia. Itu kalau kita buka konstitusi kita di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada pasal 28J ayat 2. Kalau pasal 28A sampai 28I, 9 pasal itu mengatur soal hak, hak hidup, hak untuk mendapatkan keturunan, hak untuk tidak disiksa dan seterusnya. Tapi pasal 28J itu khusus bicara soal kewajiban warga negara. Nah, di sana disebutkan bahwa negara itu bisa membatasi hak warga negaranya. Pertimbangannya adalah pertimbangan agama, moral, pertimbangan nilai-nilai protein ya, agama, nilai-nilai moral dan ketertiban dan keamanan. Itu pertimbangannya. Jadi sepanjang perbuatan itu tidak melanggar konteks tadi, kalau KUHP itu dia pasal 414 tidak di depan umum, tidak memaksa, tidak kemudian menjadi bentuk satu pornografi yang kemudian di Undang-Undang Dasar itu tidak melanggar norma moral, norma-norma agama, kemudian ketertiban umum, ya gak ada masalah gitu. Ya, konteksnya di situ kalau perspektif hukumnya.
0: Ya. Oke, baik, kita ke psikolog Ibu Nazwa. Ya, kalau dari kacamata psikolog sendiri Bu, memandang perkembangan identitas diri dan orientasi seksual pada seseorang itu seperti apa Ibu?
3: Oke, terima kasih Mas. Jadi memang kalau di dalam dunia psikologi, perkembangan seksual itu salah satu yang dipelajari untuk manusia ini. Kalau nambah umurnya ya nambah juga tuh perkembangannya gitu ya. Nah, termasuk perkembangan seksualnya gitu. Dan ini berkaitan juga dengan di dunia kedokteran ya, organ-organnya sudah mendukung atau belum gitu. Jadi secara otomatis sebenarnya manusia ini berkembang semuanya gitu ya. Jadi mau dia kognitifnya, emosionalnya, sosialnya, termasuk juga seksualitasnya gitu. Jadi makanya setiap generasi beda-beda tuh ya. Kadang ada yang udah pacaran di saat SMP, tapi sekarang mah di SD sudah ya gitu ya. Jadi sebenarnya kan tidak, kalau dalam teorinya psikologis perkembangan seksualnya belum mumpuni gitu ya. Jadi harusnya di SD tuh bukan suka-sukaan yang harus berpacaran begitu ya. Jadi harusnya memang disadari kalau Rasa suka pasti ada gitu ya kalau sama lawan jenis gitu. Tapi kemudian apakah diartikan langsung berpacaran gitu kan? Nah itu yang perlu untuk diluruskan kembali saya rasa gitu. Nah sekarang kalau perkembangannya malah berorientasi pada sesuatu yang berbeda gitu ya, harusnya kan orientasinya kalau perempuan pada laki-laki, laki-laki pada perempuan gitu ya. Nah zaman sekarang kan sudah gak mandang gitu ya kalau saya bilang. Jadi mau laki-laki mau perempuan ya udah kalau saya nyaman jalan aja gitu katanya gitu ya. Jadi itu menurut saya tidak naluriah karena memang naluriahnya manusia yaitu tadi berpasangan gitu. Jadi menutupi semua kekurangan kita, menjalankan fungsi dan organ seksualnya juga harus berlawanan, perempuan dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan gitu ya. Tidak ada itu yang sejenis gitu. Tapi ternyata menurut perkembangan zaman nih, bahkan kan di luar negeri udah legal ya gitu. Dan Indonesia ini yang saya takutkan adalah selalu ngikut, selalu FOMO gitu kan. Kalau di luar negeri lagi tren apa, nanti di dalam negeri akan ikutan gitu. Nah yang ditakutkan adalah seperti itu. Tapi di dunia psikologis sampai sekarang kalau di luar sudah dilegalkan, bahkan dikeluarkan dari yang namanya DSM mas, DSM itu kamusnya gangguan psikologis lah gitu ya bahasa awamnya. Nah di itu dikeluarkan karena menurut mereka bukan gangguan gitu, tapi di Indonesia masih di dalam DSM, jadi belum kita keluarkan karena menurut kita dan karena kita juga kuat ya orang Timur dengan nilai-nilai yang tadi sudah ditanamkan gitu ya, jadi akhirnya tetap itu merupakan suatu yang tidak normal kalau menurut masyarakat Indonesia, jadi akhirnya itu masih tetap disebut dengan abnormal gitu, jadi belum dinormalisasi gitu ya seperti di luar negeri gitu. Insya Allah sih enggak ya, harapan saya sih begitu, saya pribadi, tapi saya nggak tahu perkembangan zaman nanti seperti apa, apakah dunia ini akan makin menggila atau bagaimana, saya nggak tahu gitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan nggak ngikut, nggak FOMO sama yang di luar negeri, itu sih harapan saya mas.
0: Oke. Baik ya, kita kembali sapa para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Tadi bincang-bincang awal dengan ketiga narasumber kita berkaitan dengan tolak normalisasi LGBT di Tarakan, dan bagi Anda nantinya yang ingin bergabung dalam dialog sapa Kaltara dengan tema yang saya sebutkan tadi, bisa menghubungi di line telepon yang kami sediakan, yaitu di 0821-5320-9845. Saya ulangi, di 0821-5320-9845. Atau bisa meninggalkan pesan di kolom live chat YouTube RRI Tarakan. Baik, kita kembali ke Pak Samsi Sarman. Kalau untuk ajaran agama memandang perilaku seksual dan identitas gender nih Pak, dalam kehidupan bermasyarakat sendiri seperti apa Pak? Silakan.
1: Saya fokus ke agama Islam lah ya, karena kebetulan yang saya yakini seperti itu. Kan jelas sekali dalam ayat atau dalam literaturnya, panggilan Tuhan saja kepada kita hanya ada dua kan, laki-laki dan perempuan. Tuhan tidak pernah panggil yang makhluk ketiganya, gak ada. Barang siapa yang berbuat baik, baik dia laki-laki maupun perempuan, kan gak pernah Allah bilang barang siapa berbuat baik, laki-laki dan perempuan atau di tengahnya, gak ada. Jadi secara fitrahnya memang seperti itu, hanya ada dua makhluk Allah, laki-laki dan perempuan. Adapun kemudian dalam perkembangan peradaban ya, saya sebut peradaban sebab kejadian ini bukan hanya di masa kita. Di zaman nabi-nabi dulu ya sudah pernah ada. Tetapi kan juga kita belajar dari sejarah. Penyimpangan itu kemudian mendatangkan ajab. Ya, mendatangkan ajab dari Allah, bahkan dimusnahkan oleh Allah kaum Nabi Lut ya yang melakukan sodomi, yaitu kan bagian dari LGBT. Nah, sehingga kita sebagai agamis gitu ya, orang tokoh-tokoh agama dimanapun dia merasa terpanggil untuk tidak terjadi peradaban yang terulang ketika Allah menurunkan ajabnya kepada kita hanya karena kita melakukan pembiaran. Dan yang perlu diingat bahwa kita sayang sama mereka. Ini jangan sampai disalahartikan ya. Kita membenci mereka, bukan. Kita sayang sama mereka, kita mencintai mereka. Bahkan saya membayangkan tidak mustahil itu ada bagian dari keluarga kita. Ya. Entah anak keluarga kita, keponakan, cucu, atau sekedar teman ya, anak dari teman kita yang terjebak dalam masalah itu. Kenapa kita tidak sayang sama mereka? Hanya saja bentuk sayang kita ini yang kadang-kadang disalahartikan, bahwa kita membenci mereka, bukan ya. Saya membayangkan kalau kayak anak-anak kita ya, saya punya 4 anak. Kalau kita masih sayang sama mereka, kan kita agak cerewet ya pasti ya. Naik tangga gak boleh, naik pohon gak boleh. Karena tapi kan beda ketika kita udah cuek aja, suka-suka mulas itu. Ya, nah, ketika kita biarkan itu bukan justru sayang kan. Jadi kalau kami peduli kepada saudara-saudara kami yang satu ini, daripada dihujat ya. Saya kalau lihat di media sosial itu kan dihujat ya.
0: Sampai ada yang konvoy itu Pak, kelompok masyarakat.
1: Nah, apalagi sekarang ini saya dengar ada sweeping ya.
0: Sweeping itu.
1: Ya, saya sangat mencemaskan ya kalau sampai tindakan-tindakan anarkis seperti itu. Nah, maka bentuk sayang kami adalah ya kami mencoba. Kalau tidak salah gerakan Majelis Ulama yang terakhir itu meminta kepada pemerintah untuk melakukan, membuat regulasi lah ya. Regulasi sehingga mereka juga, nah, tadi kan dari hukumnya kan belum spesifik ya. Walaupun saya dengar ada penyampaian presiden ya. Saya pernah dengar langsung dari Pak pidatonya Prabowo ya. Kemudian ada pernyataan dari Mahfud MD bahwa, bukan Mahfud MD, Yusril Issa Mahendra, bahwa LGBT ini adalah ancaman non-teroris. Ya, ancaman negara yang
2: non-militeris.
1: Non-militer. Jadi kan berarti membahayakan juga buat negara kita. Ya, saya kira itu yang.
0: Oke, baik. Ya, kita kembali ke Akademis Hukum Bu Sapriani. Mm-hmm. Ya, kalau berbicara nih Bu, apa perbedaan antara kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi dengan upaya normalisasi suatu perilaku yang ditolak sebagian oleh masyarakat nih? Kalau dari pandangan akademisi sendiri. Kemudian bagaimana hukum memandang aspirasi masyarakat yang menyuarakan penolakan terhadap normalisasi LGBT sendiri?
2: Baik, ada 3 pertanyaan berarti ya.
1: Kasih soal pertanyaan yang susah-susah.
0: Kalau akademisi kan harus wah gitu.
2: Aduh.
1: Karena dia smart ya.
2: Baik, yang pertama tadi soal konteks kebebasan berekspresi. Ya. Yang sebetulnya ya konteks bebas berekspresi ini dijamin ya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 kalau tidak salah itu pasal 28D. Jadi konteks kaitannya dengan titel judul besarnya Hak Asasi Manusia. Yeah. Pasal 28-nya juga ada, setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat, pikiran baik lisan maupun tertulis, tapi tetap diikat oleh yang namanya diatur oleh undang-undang. Nah, kita juga begitu, di Indonesia juga begitu. Silakan berekspresi gitu ya. Tapi berekspresinya itu tetap tadi yang saya sampaikan ada pasal khusus yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak setiap warga negara itu tidak boleh bertentangan dengan moral, norma agama, ketertiban dan keamanan negara. Itu satu. Ya. Kemudian tadi pertanyaan kedua tadi ada apa, Mas?
0: Terkait bagaimana hukum memandang aspirasi masyarakat yang menyuarakan penolakan terhadap normalisasi LGBT ini.
2: Baik, kalau konteks sosial kita anggap bahwa penolakan itu wajar. Pak Ustadz tadi udah cukup jelas ya, clear menyampaikan bahwa tidak ada satu agama pun di Indonesia yang diakui ada 6 agama itu yang kemudian menyatakan atau menormalisasi penyimpangan, disebutkan psikologi ya dalam konteks penyimpangan. Nah, tapi saya melihat bukan hanya karena faktor itu, tapi ada hal lain juga gitu ya, bahwa penolakan masyarakat itu juga didasari oleh semakin kesini ya gitu ya, semakin Gen Z yang tadi baby Gen X di bawah sebelum Gen X, baby boom gitu ya. Kemudian Gen X gitu ya, Gen X, Pak Ustadznya Gen X, milenial gitu ya. Kemudian Gen X, ada satu penelitian dari Amerika Sheldon itu menyatakan bahwa Gen Z sekarang itu bersifat apatis. Konteks untuk yang menurut kita yang apa gen X dan gen milenium itu sebagai sebuah penyimpangan. Nah, ini yang menurut saya membuat kelompok mereka itu agak cepat berkembangnya. Bukan saja karena dipengaruhi oleh luar, karena FOMO dan sebagainya, tapi juga karena pola berpikir gen X kita, gen Z kita itu sudah mulai permisif untuk tindakan-tindakan seperti itu, ya. Nah, kemudian kenapa sampai ada demo? Menurut saya karena ada kecewaan begitu ya, hukum tidak bisa mengakomodir. Kemudian tapi ini terus berkembang, mereka yang pertimbangkan adalah multiplier efeknya ini, nggak cuman penyakit bagi pelakunya, tapi juga secara sosial, secara moral itu berpengaruh, bahkan mungkin juga secara ekonomi. Berpengaruh pada masyarakat. Ya, jadi wajar ya kalau kemudian mereka demo. Maka sebetulnya begini, kalau saya melihat mungkin kita bisa mulai untuk mengatur. Jadi kalau bilang Pak Ustadz tadi di Al-Quran itu hanya ada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, tidak ada tengah-tengahnya. Tapi faktanya di masyarakat ada yang tengah-tengah ya. Itu bahkan kalau kita lihat di Thailand, mereka mengakui ada sekitar 18 atau 20 gender. Indonesia mengakui untuk gender yang satu itu ya susah itu. Saya bukan mendukung mereka, tapi fakta itu ada. Sama misalnya kita bilang nggak bisa kita menghapus itu prostitusi, kita menghapus judi, nggak bisa memang. Kalau di Malaysia yang menyatakan negaranya Islam, mereka tempatkan ada satu tempat khusus di daerah mana tuh? Pak Ustaz tahunya?
4: Enggak, kalau saya tahu bilang saya kesana.
2: Dia ada di Malaysia itu khusus untuk perjudian. Jadi kalau di Amerika itu kan daerah yang negara bagian namanya Texas ya. Kalau di Malaysia itu ada satu tempat khusus di situ memang. Ya, untuk mereka main judi dan sebagainya. Nah, kalau di Indonesia bukan kita memberikan mereka tempat, tidak, tapi menurut saya dalam perspektif hukum ya harus diatur. Kita tidak bisa memaksa orang yang misalnya lahir sebagai laki-laki tapi merasa jiwanya perempuan, fisiknya laki-laki tapi dia merasa dirinya perempuan gitu. Terus kita paksa dia untuk jadi laki-laki, justru sebetulnya kita menyakiti dia. Nah, sekarang kita atur konteks itu. Seperti kita bisa belajar dari Makassar, kita bisa belajar dari Garut, kita bisa belajar dari Aceh dan sebagainya. Di sana udah diatur soal itu. Yang diatur oleh KUHP atau hukum itu hanyalah kalau dia melakukan perbuatan asusila ya, cabul tadi, di depan umum. Tapi kalau enggak di depan umum, tidak ada yang bisa melarang gitu ya, karena memang hukumnya enggak ada. Ya, karena dianggap sudah ranahnya privasi ya, sudah memasuki privasi orang. Kok misalnya dia di rumahnya berdua-duaan gitu ya, nggak bisa. Nah, coba kan satu, kalau saya sangat mendukung sekali. Kemarin juga saya lihat juga di baik Pak Wali Kota maupun DPRD itu sangat mendukung kalau misalnya kita mengatur itu, kita atur saja dia, ya. Kami juga kadang-kadang di kampus itu ya ada lah, di kampus itu mahasiswa ada kan. Baik secara fisik dia tampilkan itu maupun diam-diam. Yang berbahaya itu bahkan yang berbahaya itu kadangnya yang perempuan sama perempuan. Kalau laki kan kelihatan tuh mana yang feminis, mana yang maskulin. Tapi kalau perempuan bisa saja dia tampilannya feminis gitu. Tapi sebetulnya dia adalah konteks laki-lakinya yang perempuan ya, versi perempuan gitu. Nah, ini kalau saya sih ya secepatnya aja supaya tidak semakin menjadi rame ya orang, apalagi kalau misalnya diskusi kita ini didengar oleh banyak orang, oh ternyata hukum tidak mengatur itu, oke kita main hakim sendiri. Nah, ini lebih parah lagi.
0: Lebih baik
2: mungkin saya pikir kemarin Pak Simon sudah mulai menggaungkan itu. Ayo kita mulai inisiasi dari
1: sudah ada pembentukan
0: tim khususnya ya,
1: dari Komisi 2 DPRD membentuk tim. Kalau tidak salah ketuanya itu mantan Kabak Hukum dulu Pak Umam.
2: Pak Khairul Umam.
1: Khairul Umam.
2: Ya. Sekarang Kesra ya beliau.
1: Sekarang di DPRD.
2: Oh, di DPRD sekarang.
1: Ya, jadi tim ini ditugaskan selain memang mempelajari regulasi apa yang bisa dimunculkan. Entah perda atau perwali atau apapun yang tadi itu tujuannya untuk mengatur. Ya, mengatur itu kan bukan berarti memusnahkan.
2: Iya, betul.
1: Ya, misalnya
2: atau melarang, enggak.
1: Ya, setidaknya kan sama-sama menjaga.
2: Iya.
1: Saya melihat pada prakteknya gitu ya, bahwa kelompok yang tadi ya, kelompok saya juga nggak tega sebetulnya menyebut menyimpang itu ya, walaupun faktanya begitu. Komunitas saudara kita ini kan kadang-kadang selalu ingin menampilkan eksistensinya. Saya lihat salah satu video di jembatan Mahakam Samarinda itu, mereka show di situ, di pinggir jalan ya, mobil lewat-lewat gitu ya, mereka bikin fashion show gitu, tapi fashion show yang tidak resmi, jadi cuma gaya-gayaan saja di trotoar segala macam. Artinya mereka ingin menunjukkan eksistensi, mereka ada, mereka eksis. Nah ini kan mengganggu perasaan kelompok lain. Itulah yang saya katakan tidak saling menjaga perasaan. Jadi ya wajarlah kalau ada emosi-emosi yang muncul gitu ya. Kemudian ada satu yang lebih mengkhawatirkan, beberapa kampus sudah melakukan penelitian bahwa tindakan-tindakan penyimpangan seksual itu sudah sampai ke tingkat pelajar.
2: Betul.
1: Ya, siswa-siswa sudah banyak. Walaupun disinyalir pelajar ini bukan pada aspek penyimpangan seksualnya, tetapi pada memilih langkah aman. Jadi syahwat remaja kita, ya, syahwat remaja kita yang di masa-masa pubertasnya, di mana ketika disalurkan dengan lawan jenis, maka ada resiko, ada resiko kehamilan segala macam. Maka dia mencari yang aman, yang tidak akan ada hamilnya. Nah, disitulah langsung laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan konon HIV/AIDS itu terbanyak
2: di Asia Tenggara.
1: Ya, betul.
2: Nah, itu Indonesia.
1: Ini yang saya katakan, kalau bentuk kemaksiatan ini tidak segera diatur tadi itu, ya akan ada multiplier efeknya macam-macam. Ini sudah ke pelajar, orientasinya sudah bukan penyimpangan seksual lagi, tapi lebih kepada cari aman. Padahal mungkin rasa sukanya tetap saja kepada perempuan. Ya, cuma mencari pelampiasan yang aman. Nah, ini kira yang berbahayanya sudah sampai ke situ ya.
2: Ya, bahkan sebenarnya kalau di kota besar Jakarta, Bandung itu tren. Itu udah jadi tren. Jadi dan itu udah lama gitu loh. Cuma mungkin agak, saya tidak tahu di sini, mohon jangan ya. Tapi apa istilahnya, bisek ya, yang suka laki-laki juga suka sesama
1: perempuan.
2: Itu tren. Jadi dia selain punya suami misalnya, dia juga punya pacar. Itu rawan benar itu kalau enggak segera di...
1: Saya enggak tahu ya, laporan dari masyarakat Tanjung Pasir ya, beberapa waktu yang lalu yang saya sempat ke sana.
0: Sempat ramai-ramai juga.
1: Iya, saya sempat ke sana, beraudien langsung dengan mereka, korban itu dan pelakunya bahkan. Pelaku itu kan kadang-kadang tidak merasa salah. Nah, ketika itu dilakukan suka sama suka, ya kan? Dan dia merasa tidak ada yang dirugikan. Memang betul sih kalau dari aspek rumah tangga ya. Kadang-kadang kan, oh kalau orang yang berselingkuh misalnya, nanti punya anak lagi. Kan dia tidak sampai ke sana larinya. Nah, itu saya sempat menangkap ada terjadi sudah di Tarakan ya, di daerah Tanjung Pasir. Sudah beberapa korban merasa rumah tangganya harus broken karena ada pihak ketiganya yang model begitu, gitu loh, kan lucu juga jadinya, bisek tadi mungkin ya, dengan istrinya ya dia tetap melayani, atau yang perempuan dengan suaminya juga tetap melayani, tapi dia sudah punya orang ketiga yang tadi itu penyimpangan, jadi bukan cuma di kota besar,
2: di sini sudah
0: pernah terjadi,
1: kota besarnya udah datang ke sini, kota kecil ya.
0: Oke, baik, kita ke Bu Naswa. Ya, Bu Naswa, ini faktor-faktor psikologis dan lingkungan apa saja nih yang mempengaruhi pembentukan identitas seseorang, dan di era digital saat ini bagaimana pengaruh media sosial dan lingkungan pergaulan terhadap pembentukan identitas seseorang itu juga, atau remaja.
3: Jadi kalau tadi saya udah ngomongin perkembangan seksual ya, jadi membentuk identitasnya tentu saja tanggung jawab keluarga pertama, ya kan. Jadi pola asuh orang tuanya seperti apa, besar pengaruhnya orang tua untuk memberikan suri tauladannya gitu ya. Jadi peran gender laki-laki kayak apa, berarti tugasnya si bapak gitu kan. Peran gendernya seorang perempuan seperti apa, berarti perannya si ibu gitu. Jadi penting bapak dan ibu ini untuk memberikan contoh pada anaknya seperti apa sih. sih identitas yang harus saya tumbuhkan sebagai seorang laki-laki misalnya, atau sebagai seorang anak perempuan nih gitu. Jadi contoh dari kedua orang tua ini penting gitu. Jadi dari dia kecil dia sudah bisa memperhatikan gitu ya. Jadi dia sudah bisa menirukan gitu ya. Oh kalau misalnya perempuan tuh harus dandan misalnya gitu ya. Nah itu kan banyak anak-anak yang coba, anak-anak balita yang sudah coba-coba misalnya pakai sepatu hak tinggi ibunya atau coba-coba makeup ibunya. Nah itu sebenarnya adalah pengaruh dari mana dia bisa melihat nih kebiasaan ibunya. Oh seorang wanita tuh begitu gitu. Jadi kalau misalnya seorang laki-laki dia lihat bapaknya seperti apa, nah itu juga akan membuat dia menjadikan itu suatu kebiasaan gitu. Jadi dari kecil sudah biasa nih oh, kalau laki-laki itu begini gitu. Jadi identitas itu sebenarnya dibentuk dari keluarga dulu gitu. Nanti setelah keluarga tentu saja karena dia bertambah usia, bertambah juga sosialnya, misalnya ke sekolah ya. Peran di sekolah juga banyak ya kan, ada guru, ada kepala sekolah, ada kalau sekolahnya ada CS, CS-nya, ada teman-teman sebaya. Nah, ini juga akan membentuk karakternya dia mau jadi seperti apa sih gitu. Nah, tadi kaitannya kalau di media sosial ya, zaman sekarang gak ada anak yang gak punya medsos kayaknya gitu ya. Kalau zaman saya dulu mah, saya dulu sekolah gak ada medsosnya gitu ya. Tapi sekarang dari SD saja sudah punya medsos masing-masing gitu. Bahkan bukan SD, seperti ponakan saya malah sudah dibuatkan dibuatkan medsosnya oleh ibunya ketika masih bayi gitu ya. Jadi semua orang punya gitu. Jadi mau dia nanti sudah bisa mengakses gitu ya, apa yang diakses kan kita nggak pernah tahu apa saja yang ada di yang dia lihat gitu ya. Seperti tadi memang mencontoh ini adalah yang paling gampang gitu. Jadi makanya saya nggak mau nih tadi sudah tersebar ternyata di kota-kota di Indonesia sudah banyak yang berarti ngikut nih gitu ya, dari luar negerinya sudah masuk sebenarnya gitu. Bahkan di Tarakan sendiri masih sudah ada tapi mungkin di bagian-bagian tertentu gitu ya. Nah ini perlu waspadanya masyarakat gitu ya, terutama keluarga sih menurut saya. Jadi keluarga ini harus lebih aware anak-anaknya sudah berperilaku seperti apa sih gitu, sudah sesuai belum dengan identitas dan peran gendernya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kok ini beda ya gitu kan, biasanya harusnya ya orang terdekat yang ngeh gitu ya. Kok anak saya jadi beda nih gitu. Nah itu kan harusnya orang-orang terdekat yang lebih memahami, lebih peka untuk tahu. Nah kalau sudah tahu tuh ya diantisipasi gitu harusnya gitu ya. Jangan langsung dibiarin. Oh memang lagi tren, biarin aja deh gitu kan. Jangan ya, seperti salah, itu. Iya. Nah itu jadi harus diluruskan. Walaupun itu tren, tapi ternyata tidak benar ya harus kita kasih tahu ke anaknya. Kita edukasi gitu. Jadi itu memang tren nak, tapi kan nggak baik ya. Nah, kan dikasih tahu tuh apa tuh dampaknya, bagaimana nanti kamunya gitu. Jadi anak-anak nggak telan bulat-bulat gitu. Nah kalau dari medsos biasanya telan bulat-bulat nih, karena nggak ada penjelasan gitu. Kadang dia cuma nonton yang nari-nari aja kan mas ya, nggak ada kata-kata tuh, gitu ya. Nggak ada edukasinya gitu. Tapi ih kok keren ya narinya begitu gitu. Dari tarian aja bisa loh gitu. Ya kan, padahal tuh tarian misalnya memang gemulai-gemulai untuk perempuan, tapi dia laki-laki nih. Ih kok keren ya, dia mau contoh. Ya gitu. Nah dia lakukan gitu. Tapi enggak ada edukasinya tuh di situ gitu. Jadi dia telan bulat-bulat. Nah, fungsinya orang tua adalah itu tadi, menambahkan. Silakan edukasi anaknya. Kalau dia senang nari enggak apa-apa nari. Kan bagus ya kreativitas gitu. Tapi apakah narinya sudah sesuai? Apakah menarinya memang diperuntukkan buat kamu atau enggak gitu. Nah, itu butuh edukasi. Jadi ya, harusnya orang tua tetap memantau gitu.
0: Pengawasan yang berlapis lah.
3: Iya benar.
5: Saya ada satu PR buat psikolog.
3: Okay, iya,
0: silakan apa tuh Pak?
5: Tidak semua orang tua itu kan paham kondisi anaknya. Kita bicara dalam tataran orang tua yang menengah ke atas, okay lah. Yang orang tuanya sarjana atau mungkin punya pendidikan. Betapa banyak orang tua yang di pinggiran sana yang juga punya anak. Yang boleh jadi kalau bicara contoh, dia seorang perempuan, seorang ibu, tapi dia manggul kayu, ya, manggul bakul keranjang, bahkan ngangkat batu, yang secara fitrah seorang anak akan menilai itu kerjaan bapak mestinya. Gitu. Tapi dengan single parent gitu ya, yang si ibu yang harus membanting tulang dengan pekerjaan berat, itu kan juga bisa memberikan edukasi yang sebaliknya ya. Nah itu juga mungkin ada kali ya, asosiasi psikolog mungkin turun
1: ke sekolah-sekolah, kemudian memberikan edukasi kepada gurunya dulu, supaya ketika guru tahu ada gejala yang muncul pada siswanya, entah orang tuanya tahu atau tidak, maka gurulah yang mencoba melakukan pendekatan kepada orang tua. Ya. Nih titip PR ya buat. Ya.
3: Sebenarnya itu. Sebenarnya Pak sudah sering ya, kayak misalkan di sekolah ada pertemuan pertemuan orang tua. Ya. Kita sering diundang sih Pak gitu ya, di sekolah-sekolah mau SMP, SMA, bahkan kemarin ada yang di TK malah gitu untuk memberikan pendidikan seksual. Jadi pendidikan seksual ini jangan dianggap tabu ya. Zaman kita mungkin tabu ya Pak ya dulu untuk kasih tahu gitu. Tapi sekarang tuh pendidikan seksual bahkan dari usia dini harus dikasih tahu nih. Gitu. Tapi cara ngasih taunya disesuaikan dengan perkembangan anak usianya gitu. Kalau anak usia dini mungkin hanya sekedar membedakan bagian tubuh antara laki-laki dan perempuan seperti apa. Nanti kalau dia sudah SD akan dikasih tahu lagi fungsi organnya seperti apa. Kalau sudah SMP nanti dikasih tahu organ seksualnya apa saja yang boleh disentuh dan tidak disentuh oleh laki-laki atau lawan jenisnya gitu. Nah itu akan beragam pendidikan seksualnya sesuai dengan usianya. Nah itu sudah sering Pak, tapi mungkin dan kita juga sudah sering mau masuk ke sekolah izin gitu ya, bukan hanya sekedar dipanggil sekolah, tapi kita juga turun ke sekolah-sekolah gitu. Tapi mungkin ada bagian-bagian tertentu yang kayak tadi Tanjung Pasir mungkin terlalu jauh gitu ya Pak, dan mereka juga nggak ngeh kalau psikolog ada, jadi akhirnya kita nggak pernah dihubungi dan kita juga jarang kesana gitu ya. Jadi akhirnya bagian-bagian yang menurut saya memang kan harusnya sesuatu yang negatif ini biasanya datangnya dari pojok-pojok dulu gitu, nggak mungkin dia dari tengah gitu. Jadi perlu untuk pengawasan yang lebih ketat sebenarnya, makanya kami juga kan tidak bisa panjang sampai sana gitu nah tangannya. Jadi pengennya ada kayak gini misalnya siaran-siaran seperti ini bisa nyampe lah sampai sana gitu ya, supaya membuat mereka lebih peka gitu. Nah nanti kalau misalnya sesuatunya tidak bisa lagi untuk ditangani secara mandiri di keluarga, boleh menghubungi kita gitu Pak.
1: Nggak jauh kok di Tanjung Pasir itu dari sini cuma 15 menit.
3: Cuma mungkin karena kan jarang sekolah di sana gitu ya Pak ya, atau misalnya pihak sekolah sana juga nggak ngeh ada kita gitu nah Pak. Jadi padahal kita sudah berusaha untuk bisa ngasih tahu nih ada dong himpunan psikologi di Kaltara gitu ya.
2: Ada satu yang menarik sebetulnya, dan saya kadang lihat miris gitu, anak-anak masih SD apa masih bayi kadang-kadang udah dikasih apa tadi sebetulnya Nazwa medsos.
0: Medsos. Banyak
2: sih. Dan ternyata gini, trennya sejak tahun 2024 kemarin ya, dunia sudah mulai, kalau kita kalkulasi jumlah negara yang sudah mensahkan pernikahan sejenis itu terakhir Thailand kemarin, itu sudah 30-an. Yang siap-siap Singapura, India, Nepal. Mereka udah buat rancangannya. Mereka juga akan melakukan hal yang sama. Nah ini Indonesia dikepung sebetulnya. Australia udah dari tahun 2000-an udah mereka mengesahkan sejenis. Nah satu lagi efek dari medsos dan ini TV. Kita mungkin familiar dengan istilah Netflix ya. Okay. Trennya di luar negeri, artis-artis itu merubah gender anaknya. Jadi mereka baik anak angkatnya maupun anak biologisnya itu mereka ubah Pak Ustadz. Jadi misalnya kalau dia mengangkat anak laki-laki, maka anak laki-laki itu dia pakaikan dengan baju perempuan. Dan dengan bangga dia akan perkenalkan anak saya trans. Itu satu. Kemudian di Netflix ada satu tontonan kalau tidak salah Coco Melon ya. Itu sangat diminati anak-anak. Di Malaysia itu sudah dilarang. Karena di situ sudah mulai kartun kan itu. Yeah. Itu sudah mulai ditampilkan bagaimana anak laki-laki kemudian suka menari, suka menari dengan balet ya, karena di sana tanya. Pakai balet, baju balet gitu. Dan di ini gitu. Yang jelas di Malaysia itu sudah dilarang tuh yang tontonan Netflix yang Coco Melon. Kita udah nyebut merek nih, tapi memang seperti itu. Nah, kemudian lagi di Australia itu ada aturan yang melarang anak usia sebelum 16 tahun itu menggunakan gadget. Itu enggak boleh. Nah, kita berani enggak itu? Kalau toh misalnya secara negara enggak, kita mulai dari kita lah. Kita atur misalnya di sekolah anak-anak enggak boleh pegang itu, karena itu yang paling cepat mentransfer hal-hal yang baik positif maupun negatif.
5: Sekarang ya, pembelajarannya udah digital, harus pegang gadget.
0: Baik, ada pertanyaan ini.
2: Dibatasi ya.
0: Dari pemirsa kita di YouTube RRI Tarakan ada, wah banyak sekali nih, ada 5-6. Tidak hanya perilaku ini, sekarang kebun binatang juga keluar di mana-mana. Sudah tidak ramah anak tempat nongkrong di Tarakan. Mata, telinga anak ini udah kayak mesin scan soalnya. Kemudian masih, kemudian Kamarula Jamal, apakah enggak apa-apa kita ikut sweeping B071 Boti. LGBT Boti. Ya Boti. Nah, ini ditarakan Pak Ustadz. Nah, ini buat Pak Samsi ini pertanyaannya. Perlu ada sikap tegas, selamatkan anak-anak kita semua. Kemudian Rahadi 27, pengambilan kebijakan, jangan terlambat menetapkan aturan, segeralah bertindak. Kemudian Kalimantan Press, masih banyak peserta karnaval kita yang diberikan ruang tampil seperti itu. Lalu Ical, jika dibiarkan tanpa tindakan pemerintah, mungkin masyarakat yang akan bertindak, sama gerahnya dengan gerakan masyarakat memberantas narkoboy di beberapa daerah tanpa aparat pemerintah. Oke, silakan dari Pak Samsi dulu Pak. Ini ya, ada para netizen nih.
1: Ambigunya kita dalam penegakan hukum di situ. Di satu sisi kita udah nggak punya spesifikasi tentang hukum LGBT, kita juga ngasih mereka panggung. Panggung yang paling masif itu satu saya lihat di drum band. Mayoret itu identik dengan itu.
2: Dan dikasih mereka.
1: Hampir setiap mayoret itu rata-rata
2: yang gemulai
1: makhluk bertulang lunak gitu. Kayaknya ketika diseleksi mungkin ya.
2: Iya.
1: Kayaknya pilihannya jatuhnya ke situ tuh. Jadi seringkali kita ngeliat kalau sudah dirampin tampil di depan, maka mayoretnya itu. Nah ini kan yang saya katakan dikasih panggung. Yang kedua karnaval, yang bahkan karnaval yang resmi ya, kayak lingkungan hidup, yang wanita sebetulnya yang berpakaian aksesoris lingkungan hidup, tapi ternyata laki-laki. Ada lagi bola voli pantai. Bola voli pantai itu kan juga memberi panggung kepada mereka. Saya ingat betul waktu di Pantai Amal itu ada acara, saya lupa siapa penyelenggaranya, mereka tampil. Nah inilah yang saya katakan, di satu sisi kita tidak mampu menegakkan hukum dengan alasan tidak ada regulasi yang tegas, tapi kita juga sebaliknya memberikan mereka panggung. Jadi jangan salahkan juga kalau kemudian muncul emosi-emosi kelompok tertentu. Kalau soal ditanya bolehkah saya ikut, ya saran saya sudah juga diliput oleh beberapa media, mari kita juga mengedepankan pendekatan humanis ya. Mereka saudara kita juga, ya mereka juga punya hak hidup gitu. Tapi memang tadi diatur ya, diatur. Yeah. Nah, maka pesan moral yang paling tepat adalah ayo secepatnya penegak hukum, pemerintah mengambil sikap. Jangan sampai ada konflik horizontal yang terjadi di antara sesama anak-anak bangsa. Ya saya tidak dalam kapasitas membolehkan atau tidak membolehkan. Ntar keluar dari studio saya dikeroyokin.
2: Iya betul, saya sepakat Pak Ustadz. Memang harus segera diatur. Diatur dalam konteks apa yang boleh dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Terus kemudian masyarakat harus bagaimana. Jelas perlu kajian gitu ya. Misalnya begini, kalau toh diatur tetap kami harus di dalam misalnya silahkan mengekspresikan diri tapi jangan di publik begitu. Walaupun sebenarnya kita sendiri juga kadang-kadang lucu kalau punya temannya begitu tuh kayaknya perempuan ya. Kalau punya teman begitu, circle-nya misalnya 5 orang, 4 perempuan, 1 laki-laki, kayak merasa aman nih. Dia gak mungkin macam-macam. Padahal tetap ya Pak Ustadz ya. Nah apa fitrah dia sebagai laki-laki itu pasti ada. Dan itu sangat mengganggu sebetulnya. Cuman teman-teman perempuannya melihat dia enggak kok, dia enggak tertarik sama kita. Tapi sebenarnya tetap ya Pak Ustadz, tetap ada kan itu.
0: Jadi nalurinya laki-lakinya.
2: Ya, naluri laki-lakinya itu. Iya. Makanya kan kadang ada yang sudah bahkan sudah operasi maaf misalnya. Tapi terus balik lagi kan. Yang dia laki-laki terus operasi kelamin bisnis itu. Tapi di titik tertentu akhirnya dia sadar dan sebenarnya dia kembali lagi. Bukan hanya karena kesadarannya, tapi karena dia tahu kebutuhan dia itu.
1: Ya itu kan memang sudah
5: ciptaan Tuhan ya, jangan diubah-ubah.
2: Itu masalahnya. Ya, ya saya sepakat dengan Pak Ustaz. Harus segera diatur.
5: Bahkan kalau boleh lebih ekstrim lagi, itu kan saya dengar sudah dibentuk tim ya oleh DPR. Nah, saya hadir kebetulan. Ya. Kalau memang dianggap lambat, ganti aja. Kita ini sekarang selalu rajin bikin organisasi, bikin kelompok, tim segala macam, tapi kemudian tidak di follow up. Ya, terus dibiarkan saja. Ya. Nanti setahun, dua tahun, lima tahun musda baru dipertanyakan. Ya. Udah kalau sudah dikasih amanah tidak bisa juga ganti. Masih banyak kok anak-anak muda di luar sana yang punya greget ya, punya semangat, kepedulian. Kasih mereka panggung nah, supaya ini barang cepat diatasi.
2: Jangan sampai ada konflik baru kita
5: berpikir cepat. Dan Indonesia begitu banget. Itu Indonesia banget tuh. Nanti preman itu baru ditertibkan ketika sudah banyak korban preman itu anak pejabat. Ya, anak pejabat dikeroyok preman. Kebetulan anaknya anggota dewan. Barulah ditertibkan. Jadi kenapa mesti nunggu korban dulu?
0: Betul. Ya. Baik, Bu Naswa, silakan menanggapi ada pemirsa kita.
3: Iya, saya setuju banget tuh tadi harusnya kalau mau demo itu ya demo yang demokratis ya.
5: Yang dibilang kebun binatang itu kan
0: di atas di tempat nongkrong Pak sudah tidak aman.
3: Jadi bukan dia menyoroti bukan hanya boti-boti Pak, tapi dengan yang secaan suka bahasa kasar, betul, bahasa suka ngejek-ngejek temannya pakai nama-nama binatang Pak. Jadi memang itu sudah kayak terbiasa dan itu tadi saya bilang dinormalisasi gitu.
5: Mungkin
3: ya.
5: Mungkin karena di Tarakan enggak ada kebun binatang ya.
2: Jadi ini loh. Jadi akhirnya kebun kota layak binatang. Anak. Harusnya anak selamat dalam konteks ini.
3: Harusnya seperti itu. Gitu. Dan saya sendiri secara pribadi karena saya juga pengajar di UBT gitu ya. Kalau ada mahasiswa saya yang seperti itu, biasanya saya memang enggak ngasih panggung. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau dia sudah manggung memang pasti rame gitu ya. Jadi anak-anak pada suka gitu, tapi seharusnya tidak diberi kesempatan, itu yang pertama. Jadi saya suka ngingetin teman-teman dosen yang lain juga, terkadang mereka kayak kegirangan karena asik seru gitu ya, tapi saya bilang jangan dikasih panggung karena kalau mereka kasih panggung berarti dia kayak mendapatkan reward nih, oh saya dihargai nih, kreativitas saya diakui nih gitu. Jadi itu akan berkembang karena dia dapat penguatan begitu. Jadi saya bilang sebisa mungkin dari diri kita masing-masing aja dulu gitu ya, untuk bisa mengontrakkan ini dengan secara humanis tadi kata Pak Ustadz gitu ya, tidak harus dengan kekerasan tapi dengan tidak memberlakukan, tidak memberikan mereka kesempatan ya, itu pasti akan membuat mereka lama-lama menciut gitu, insya Allah gitu. Jadi dari diri kita masing-masing aja dulu.
5: Ditarakan gitu. Ini ada loh yang biasa naik sepeda motor.
3: Kenapa?
5: Dengan pakaian
3: belum pernah lihat sih.
5: Kurang jalan kayaknya. Ya, dengan dia naik sepeda motor dibonceng di belakang dengan pakaian yang sangat minim. Gitu ya. Rambutnya saya tahu betul karena saya lihat gitu, rambutnya pirang panjang gitu. Udah itu konvoy kan? Konvoy. Ya konvoy dia sendiri aja sih keliling stadion Dato' Adil dengan. Dan itu kan ditepuk tanganin oleh.
3: Ya, karena tadi pengen terlihat eksis kan Pak ya. Jadi kalau dia sudah dilihat, berarti mereka sadar nih saya ada gitu. Jadi semakin kalian menepuk-nepuk gitu ya. Jadi saya makin oh saya dihargai ini gitu.
5: Nah, saya tahu kalau dari aspek hukum, ini kan misalnya ditangkap.
2: Iya.
5: Apa dasar nangkapnya kan nggak ada.
2: Iya nggak ada. Makanya.
5: Orang dia juga naik sepeda motornya dia.
3: Bukan curian ya Pak.
5: Bukan curian. Nah itulah yang saya katakan kita mandul ya dari aspek hukumnya. Ya.
0: Baik, melihat waktu menandakan akan berakhirnya dialog Sapa Kaltara kita pada pagi hari ini. Senang. Dengan tema tolak normalisasi. Senang LGBT dicerahkan. Dan sebelum kita tutup ada closing statement dulu dari masing-masing narasumber kita, dari Pak Samsi dulu Pak silakan.
5: Siap, saya minta itu tadi apa yang sudah menjadi gagasan pemerintah ya. Artinya pemerintah sudah menangkap kok ya, sudah mengakomodir kemauan Majelis Ulama dan beberapa tokoh agama yang sudah menyuarakan ini, sudah ditangkap oleh pemerintah. Saya dengar ada pembentukan tim, tetapi mungkin masih agak lambat jalannya. Ya saya mohon ini disegerakan. Saya kira itu.
0: Oke. Ya. Dan tentu menjaga kondisivitas juga Pak ya.
5: Itu ya. itu pesan moral saya seperti itu. Dan saya langsung kok kepada yang pelaku, teman-teman juga sih saya lihat ya, tolonglah ya kita jaga Tarakan untuk tetap kondusif. Ada
1: kita orang timur lah ya. Ya tapi juga tolong saya pesan juga sama kelompok yang di sebelah gitu ya. Untuk tidak, untuk eksistensi dia jangan juga melukai, memancing emosi orang juga gitu. Jadi sama-sama menahan diri.
0: Ya. Oke. Okay. Baik, kita ke Bu Sapriani, silakan Bu, closing statement-nya.
2: Ya, mengekspresikan diri, ya menunjukkan identitas diri itu dilindungi hukum. Tapi ada batasannya. Dan hukum harus mengatur itu. Yaitu batasannya itu adalah moral, nilai agama, ketertiban dan keamanan negara. Nah, sepemikiran Pak Ustadz, saya sangat mendukung untuk segera dibentuk perda. Kita punya banyak referensi, di Bogor sudah ada, di Makassar sudah ada, di Aceh apalagi udah lama sekali udah dibentuk perda soal larangan menampilkan hal-hal yang mungkin dalam tanda petik tadi agak menyimpang gitu ya. Nah, kita tunggu ya, kita tunggu momen itu gitu ya, supaya kita bisa mengantisipasi sejak dini. Ya sekarang mungkin tuh udah mulai keluar tadi bahasa mulai muncul kata sweeping ini, ini udah mulai geram berarti ya. Ini jangan sampai terjadi ya, ya istilahnya tadi jangan sampai ada korban dulu baru kita bertindak ya, sehingga kesannya hukum itu ketinggalan dengan masyarakat. Sebenarnya enggak, kita bisa di depan, tapi tinggal itikad baiknya aja mau dilanjutkan atau mau bagaimana.
1: Tapi kalau di film kan memang selalu begitu.
2: Oh ya. Yeah.
1: Polisi jagung itu datang belakangan gitu ya.
2: Ya itu. Ya Mas ya. Silakan ya berekspresi. Negara melindungi hak asasi manusia, tapi ada batasannya karena sebagai negara yang berpancasila, berketuhanan maha esa, tentulah nilai moral, nilai agama itu membatasi gerak kita.
0: Yeah.
2: Ya, tapi semata-mata tujuannya untuk kebaikan bersama, kemaslahatan umat.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Sapriani. Kita ke Bu Naswa, silakan Bu closing statement-nya.
3: Iya, saya setuju karena kita adalah bangsa Indonesia yang bangsa yang beragama dan juga negara yang punya hukum gitu ya. Jadi kalaupun ada sesuatu yang kontra dengan kita gitu, kita lakukan dengan secara humanis tadi seperti kata Pak Ustadz, saya setuju, dan mulai dari diri sendiri tadi ya. Jadi kalau Anda tidak setuju, tunjukkan rasa tidak setujunya dari diri Anda gitu. Jangan nyuruh-nyuruh orang lain dulu gitu. Jadi dari diri kita, lalu kemudian jadikan diri kita contoh tadi, mau dari contoh buat keluarga kita kah atau buat orang-orang sekitar kita, itu aja.
0: Oke, baik ya, pendengar dan pemirsa, itu tadi closing statement dari ketiga narasumber kita yang menandakan berakhirnya dialog Sapa Kaltara kita dengan tema tolak normalisasi LGBT di Tarakan. Saya Kristopan beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar dimanapun Anda berada. 97,9 MHz Pro 1 RRI Tarakan. Tuntas dengan dialog Sapa Kaltara dan sudah memulai untuk agenda siar mulai dari pukul 10 sampai pukul 15 nanti. Saya RV dan ditemani Bang Zuwair di meja operator. Kami akan menjadi penyiar dan operator yang bertugas untuk agenda siar di Tarakan siang ini. Seperti biasa akan hadir musik dan info untuk pukul 10 sampai pukul 11, dilanjutkan dengan musik tradisional dan budaya pada pukul 11 mendatang, dilanjutkan kembali dengan dinamika olahraga pukul 12 mendatang, azan zuhur pukul 12.20 waktu Indonesia Tengah, dan berita Paguntaka untuk ruang informasi siang hari pukul 13 mendatang, dan terakhir ada Pro Dangdut dari pukul 13.30 sampai pukul 15 yang akan menutup masa tugas kami untuk sesi hari ini. Pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan sehat, segala aktivitas bisa terselenggara lancar ya, dan apapun yang hari ini Anda hadapi, semuanya akan menuai kesuksesan. Amin. Mudah-mudahan juga tidak lupa ya untuk terus mensugestikan hal-hal positif agar feedbacknya juga kembali kepada Anda dalam hal-hal yang positif. Yang terpenting adalah hari ini sehat, sehingga apapun itu bisa leluasa dilakukan. Untuk cuaca juga terlihat mendukung sekali ya untuk aktivitas luar ruang kita. Cukup panas di luar sana, ini menandakan sepertinya hari ini akan cerah. Tapi walau demikian, perbedaan di beberapa daerah pastinya ada ya. Ada yang cerah, tapi ada juga yang menikmati hujan dan mendung ya. Apapun itu, hari ini disyukuri apa yang Anda peroleh, karena setiap orang pastinya menginginkan yang baik-baik saja ya untuk setiap hari yang dihadapi. Jadi mulai dari hari ini, mulai dari saat ini, kita mensinergikan doa dan usaha agar apapun yang Anda targetkan bisa menuai hasil yang Anda harapkan. Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, rangkaian lagu-lagu dan info siang akan hadir. Kita awali dari kolaborasi Marcel Siahaan, Once dan Samuel Simorangkir dengan Pemuda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Iya, pendengar, 27 menit dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Anda sudah sibuk ya dengan pekerjaan masing-masing ini yang berkantor, bekerja, baik yang ada di belakang meja kerja ataupun dengan pekerjaan yang menuntut Anda mobile ke sana ke sini. Pekerjaan dengan segala dinamikanya pastinya akan menuntut kita lebih fokus, menuntut kita lebih energik ya, dan itu artinya persiapan kita harusnya lebih matang sebelum kita pergi bekerja tadi ya, dengan sarapan yang cukup, dengan cairan yang cukup, minum air putih jangan lupa selalu dilakukan ya, bekali diri Anda dengan air putih supaya setiap momen, setiap saat bisa minum tanpa harus mencari di mana sumber air ya. Penting sekali untuk mencukupi kebutuhan harian tubuh dengan air putih, ini kaitannya juga dengan energi dan juga kebugaran tubuh Anda. Nah, apakah hari ini begitu banyak pekerjaan yang harus dituntaskan? Biasanya seperti itu ya. Ada hari di mana pekerjaan kok seperti menggunung gitu ya. Bahkan kita bingung mau mulai dari mana. Sementara semua masing-masing punya target yang harus tercapai. Apalagi kalau itu adalah target tim. Satu rusak ya, bakal semuanya terpengaruh. Itu namanya rantai sistem kerja. Nah, supaya pekerjaan yang sempat membuat Anda bingung harus mulai dari mana, Anda mungkin sudah mulai bisa menyusunnya sesuai skala prioritas ya. Tidak akan ada pekerjaan yang sama pentingnya semua gitu ya. Jadi di sini pentingnya untuk menyusun skala prioritas agar Anda bisa mengklasifikasikan, memetakan mana yang urgent, mana yang sedang, dan mana yang bisa dieliminasi dulu nih, ditunda untuk esok harinya ya. Skala prioritas itu sangat penting terutama dalam pekerjaan. Gunanya selain meningkatkan produktivitas, juga menghemat waktu dan pada akhirnya tujuannya adalah mengurangi stres. Ya kan, kalau semuanya sudah tersusun, terorganize dengan baik, nah stres Anda pun nanti bisa direduksi karena Anda sudah menyusunnya melalui tingkat kesulitan. Dengan memilah tugas berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingannya, Anda bisa mencegah penundaan dan memastikan target kantor itu bisa diselesaikan tepat waktu. Kalau nggak ada skala prioritas, yang ada malas duluan, terus nanti ngomongnya udahlah nanti aja, dan nanti itu akhirnya tiba hari hanya. Dan Anda akan makin stres karena ternyata pekerjaannya makin banyak dan bertumpuk ya. Jadi apa yang bisa dilakukan? Ya, susunlah skala prioritas. Anda bisa menggunakan matriks Eisenhower untuk mengategorikan pekerjaan kantor. Apa itu? Yang pertama, matriks Eisenhower itu penting dan mendesak. Klasifikasikan mana nih kerjaan saya yang penting dan mendesak. Kategorinya harus diselesaikan sekarang juga. Misalnya, laporan yang deadline-nya hari ini. Lalu, kategori penting dan tidak mendesak. Penting, tapi tidak mendesak. Nah, bisa dijadwalkan untuk dikerjakan nanti. Misalnya, proyek jangka panjang. Targetnya masih bisa nih untuk dikompromis ya. Lalu, kategori ketiga adalah tidak penting dan mendesak. Tidak penting, tapi mendesak. Apa solusinya? Delegasikan kepada rekan kerja jika memungkinkan. Lalu ada juga kategori tidak penting dan tidak mendesak. Nah, kalau sudah ada kategori ini, ya udah dieliminasi aja, dihindari atau dikurangi agar tidak membuang waktu ya. Itu dia tadi ada matriks Eisenhower yang bisa Anda susun, penting dan mendesak, penting tapi tidak mendesak. Tidak penting tapi ternyata mendesak, dan ada juga yang tidak penting dan tidak mendesak juga. Nah, harapannya dengan tersusunnya klasifikasi ini, Anda bisa mulai untuk fokus pada satu atau dua yang sifatnya penting dan mendesak, juga yang tidak penting tapi mendesak ya. Kalau Anda memiliki anggota tim atau Anda memiliki rekan kerja yang terpercaya bisa didelegasikan, manfaatkan itu ya. Karena delegasi tugas ini juga selain bisa memperkuat bonding antara tim, ini juga bisa melatih anggota tim dan rekan kerja untuk bisa lebih memahami porsi-porsi tugas yang ada ya. Jadi tidak semuanya harus Anda tangani, berbagi gitu ya. Dengan pembagian ini, keuntungannya pada Anda adalah mereduksi stres, tidak semuanya harus Anda tangani dan pikirkan. Anggota dan juga rekan-rekan kerja juga bisa mempelajari, bisa menambah wawasan baru tentang porsi tugas baru yang selama ini mungkin terbiasa Anda tangani ya. Setiap orang pastinya punya value, yang menghambat sebenarnya adalah kepercayaan saja ya. Terkadang orang enggan untuk mendelegasikan karena berprasangka bahwa oh dia tidak akan mampu, tidak akan bisa ya. Semua itu tidak akan tahu kalau tidak dicoba ya. Kita tidak memahami, kita tidak tahu kemampuan, kapasitas value orang lain sebelum kita memulai untuk intens bekerja sama dengannya. Jadi mungkin bisa dimulai dari sekarang jika pekerjaan terlalu banyak dan Anda punya tim atau rekan yang bisa membantu untuk didelegasikan. Cobalah mulai dari sekarang ya. Tidak semuanya kan harus Anda tangani dan Anda punya keterbatasan untuk semua tugas. Apalagi kalau hari ini hitungan tugasnya terhitung penting dan mendesak. Aduh. 33 menit dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita masih lanjut dengan lagu-lagu dari jalur musik Indonesia yang disiapkan Mas Ai untuk kita ya. Kali ini kita ke Maya dengan Mengemis Cinta.

Kita memperingati Hari Anak Nasional setiap tanggal 23 Juli. Momen penting ini tidak lahir begitu saja, melainkan memiliki sejarah panjang yang kuat. Penetapan tanggal 23 Juli merujuk pada momen disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Berawal dari sana, Presiden Soeharto kemudian meresmikan peringatannya secara nasional pada tahun 1984 melalui keputusan Presiden Nomor 44. Hari Anak Nasional bukan sekedar perayaan biasa. Momentum ini hadir untuk membangun kesadaran seluruh elemen masyarakat bahwa anak adalah aset terbesar penentu masa depan bangsa. Tujuan utamanya adalah memastikan perlindungan anak terpenuhi, mulai dari hak hidup, hak tumbuh kembang, hingga perlindungan dari kekerasan. Peringatan ini mengajak kita semua untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung potensi mereka secara optimal.

Mendengar lagu yang dipopulerkan oleh Ute Ruth Sahanaya, Keliru, kali ini bersama Suara Nadila. Iya, 23 Juli 2026 ini adalah momen Hari Anak Nasional ya. Untuk tema Hari Anak Nasional di tahun ini adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Tentu ini bukan hanya sekedar tema ya, tapi ada makna yang syarat di dalamnya. Bagaimana momen Hari Anak Nasional ini harus menjadi alarm ya, alarm refleksi bagi orang tua untuk mengevaluasi kualitas pengasuhan, pemenuhan hak, juga perlindungan anak di dalam keluarga, ya kan? Sebagai orang tua, saya yakin Anda pasti punya visi dan misi yang muaranya adalah membahagiakan anak. Tetapi membahagiakan anak juga ada fase dan tahapannya ya. Bahagia yang seperti apa dulu ya. Jadi diharapkan juga Hari Anak Nasional ini akan bisa menjadi cerminan dan refleksi bagi kita untuk bisa mengevaluasi selama ini saya seperti apa sih mengasuh anak? Selama ini anak-anak di bawah pengasuhan saya seperti apa? Apa yang sudah mereka peroleh? Apa hak yang harusnya mereka peroleh tapi belum saya penuhi? Seperti itu ya. Nah, jadi ada poin-poin penting yang wajib menjadi catatan dan bahan evaluasi mandiri bagi setiap orang tua nih ya. Yang pertama adalah positive parenting. Kalau kita bicara soal parenting, tentu ini setiap keluarga, setiap rumah punya metode yang berbeda. Tetapi positive parenting di sini adalah kita menciptakan bagaimana ada pengasuhan yang positif ya. Pengasuhan yang positif, mungkin beda cara, tapi semuanya ingin merujuk pada hal yang positif. Yang pertama adalah sebagai orang tua, validasi kebutuhan emosi anak. Anak itu kan membutuhkan kehadiran utuh orang tua ya, yang mau mendengarkan tapi tanpa langsung menghakimi. Nah, kecenderungannya orang tua apalagi nih yang besar dengan orang tua dari generasi baby boomers ya, ini saya merasakan sendiri bahwa ketika kita mengadu, kita ingin diskusi, kita ingin menyampaikan apa yang menjadi pengalaman kita, kita si anak ini ingin menyampaikan unek-unek ya. Alih-alih mendengarkan yang ada malah disalahkan. Kamu juga kenapa begitu? Kamu kenapa? Akhirnya yang timbul adalah justifikasi atau menghakimi. Nah, inilah yang menjadi evaluasi agar kalau bisa direduksi deh, dihilangkan ya. Anak itu maunya didengerin dulu, didengerin tanpa langsung menghakimi ya. Kita tidak tahu apa yang dihadapi di luar sana dan ketika dia mencari kita sebagai tempatnya bercerita pertama kali, itu adalah kebanggaan tersendiri loh Bapak Ibu ya. Dia enggak mencari orang lain. Jadi ya bisa dikatakan kecenderungan untuk salah kaprah informasi di luar sana bisa tertutup karena dia lebih dulu mencari ayah dan ibunya misalnya ya. Nah, ketika hal itu terjadi ya, ketika dia cerita jangan langsung menghakimi, dengarkan, serap dengan baik ceritanya dan lantas kita ini sambil memproses cerita itu. Memprosesnya seperti apa ya? Kita analisa. Apakah benar anak saya ini berada di posisi yang salah atau mungkin dia adalah korban ya, seperti itu. Yang kedua, dalam pengasuhan positif yang harus dievaluasi adalah kendali amarah. Pastikan rumah menjadi tempat aman, bebas dari maki-makian, bentakan, kekerasan fisik maupun verbal ya. Ini yang kadang susah karena kaitannya dengan emosi orang tua. Orang tua juga tidak setiap hari kan ya memiliki hari yang baik, juga punya ada masalah tersendiri dan ini yang kadang menjadi trigger atau pencetus kekerasan di dalam rumah baik verbal maupun fisik. Lalu juga evaluasi dari kehadiran yang berkualitas ya. Kehadiran berkualitas ini contohnya adalah meluangkan waktu bersama dengan anak-anak. Ini lebih berharga daripada Anda membanjiri anak dengan fasilitas materi atau gadget nih, HP ya. Terus anak ya udah menghabiskan waktunya dengan HP. Orang tua juga sibuk sendiri. Bahkan ada orang tua yang punya kesibukan di luar lebih intens daripada di dalam rumah. Nah, ini patut menjadi evaluasi. Lalu yang kedua, memperketat perlindungan di era digital. Nah, itu tadi ya. Ada kan orang tua yang udah main aja nih HP. Kasih laptop, kasih pad ya, selesailah urusan. Nah, padahal ini era digital yang sangat berbahaya. Perketat perlindungan
keamanan cyber ya, ini mengawasi aktivitas gawai anak karena banyak sekali ancaman-ancaman perundungan cyber atau cyberbullying dan eksploitasi digital. Anak masih terlalu mentah untuk bisa menganalisa ini yang bicara dengan dia orang baik atau orang yang punya niat jahat ya. Dia hanya percaya aja, dan ini yang bahaya ketika dia tidak bercerita kepada orang tua. Lalu menetapkan batasan waktu. Kalau selama ini anak dibebaskan sebebas-bebasnya untuk menggunakan gadgetnya, sekarang atur screen time secara bijak agar tidak mengganggu kesehatan mental dan interaksi sosial anak di dunia nyata. Ingatkan anak bahwa dunianya bukan hanya sekedar di depan layar, tapi ada dunia nyata, ada teman-teman nyata, ada adik, kakak, atau saudara yang bisa diajak bermain bersama, berkumpul bersama. Bahkan itu lebih bermanfaat lagi ya untuk meningkatkan bonding dengan keluarga. Nah, lalu ada juga hal-hal yang patut menjadi perhatian atau evaluasi adalah pemenuhan hak dasar anak ya. Pendidikan dan nutrisi misalnya. Menjamin hak anak untuk mendapatkan akses pendidikan yang inklusif serta asupan gizi yang seimbang. Lalu juga menghadirkan ruang bermain. Ini untuk anak-anak yang masih dengan usia bermain ya, berikan kebebasan bagi anak untuk bermain, berekspresi, dan menyalurkan kreativitas sesuai dengan tahapan usianya. Kalau ada bakat-bakat yang terlihat, ada kemampuan yang ditunjukkan, maka fasilitasilah sebagai orang tua, akomodir kemampuan anak tersebut melalui jalur-jalur yang positif ya. Bukan tidak mungkin nanti hobi yang saat ini mereka sukai atau bakat yang saat ini mereka punya itu ke depan bisa menjadi sumber materi atau bahkan bisa menjadi tambahan ya, tambahan bekal untuk mereka menghadapi masa depan ya. Dan ya, ini tadi yang terakhir adalah menyiapkan kemandirian masa depan. Sebagai orang tua juga harus sudah mulai memikirkan bagaimana masa depan anak. Yang pertama adalah sudah mulai menumbuhkan mental untuk berani melepaskan. Menyadari nih kalau anak adalah titipan, gak akan mungkin dibekep sendiri ya, gak akan mungkin disimpan sendiri, gak akan mungkin akan selalu bersama dengan orang tua selamanya. Kelak mereka akan tumbuh dewasa, mengambil keputusan sendiri dan keluar dari rumah. Lalu juga ada mengevaluasi dari aspek belajar dari kesalahan. Berikan ruang bagi anak untuk berbuat salah, gak apa-apa. Karena dari salah itu mereka akan tahu kemana prosesnya untuk menuju yang benar. Karena dari berbuat salah itu mereka akan belajar untuk membangun resiliensi, ketangguhan. Jadi hidupnya akan lebih kuat gitu. Mereka tahu kalau ini salah, mereka pengalaman dan ke depan mereka tidak akan mengulangi satu. Dan kedua, mereka tahu ini salah, mereka akan belajar untuk bagaimana menjadikan ini benar. Atau bagaimana untuk menemukan yang benar, karena harus ketemu yang salah dulu ya. Ya, itu semua proses ya. Jadi orang tua itu memang pembelajaran seumur hidup, walaupun nanti anak akan keluar dari rumah ya, tidak bersama orang tuanya lagi, tetapi orang tua itu benar-benar status yang sangat-sangat multi kompleks ya. Pembelajaran seumur hidup selama menjadi orang tua, dan belajarnya itu gak selalu mulus ya, karena ada tantangan juga ya dari orang tuanya, dari lingkungan eksternalnya, dan bahkan tantangannya dari si anak sendiri. Tapi mudah-mudahan di momen hari anak ini banyak evaluasi yang bisa dilakukan dan akan dilakukan juga perbaikan setelah evaluasi ini, supaya nanti kehidupan orang tua dan anak ini bisa berjalan selaras ya. Pemenuhan hak-hak anak dapat dipenuhi, tapi anak juga diajarkan untuk melakukan kewajibannya sebagai anak terhadap orang tua. Tumbuh tangguh dan berguna di masa depan untuk anak-anak Indonesia, karena kita akan menghadapi bonus demografi, kita juga menjelang Indonesia emas ya, kita mudah-mudahan akan mencapai itu semua dengan anak-anak dan generasi kita yang saat ini yang akan tumbuh sangat-sangat luar biasa di masa depan. Selamat Hari Anak Nasional 2026. Beberapa lagu akan menutup jumpa kita sampai tepat pukul 11. Kali ini ada Jazz dengan Kasmaran.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan.

0: justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

biasa dari The Winner. Pendengar, ini adalah lagu terakhir dalam kebersamaan kita di sesi musik dan info sejak pukul 10 tadi. Nah, saat ini 8 menit kita beranjak dari pukul 11 sudah disiapkan untuk lagu-lagu tradisional dan budaya menemani perjalanan kita sampai menjelang pukul 12 siang nanti untuk menantikan dinamika olahraga. Lagu-lagu yang disiapkan adalah lagu-lagu dari daerah Sumatera Utara.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: sakral namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangiho nihodong, ulos pangiho niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: Pendengar suara Rita putar-putar sudah mengalun ke ruang dengar Anda dengan Gondang Naposo. Lagu demi lagu dari jalur musik Sumatera Utara ini sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, dalam program acara musik tradisional dan budaya. Nah, kalau kita bicara soal Sumatera Utara, tentu ada tokoh-tokoh yang terkemuka ya, yang lahir atau berasal dari Sumatera Utara. Kalau untuk artis-artis ya, kita sudah kenal beberapa di antaranya ya, termasuk Judika, Riris Duma, dan lain-lain. Juga untuk pengacara-pengacara yang memang banyak sekali lahir dari Sumatera Utara ya. Seperti Hotman Paris Hutapea ya kan, juga ada Otto Hasibuan. Nah, sementara juga ada tokoh-tokoh yang berpengaruh asal Sumatera Utara yang bahkan mereka tercatat sebagai pahlawan nasional. Seperti ada Malik Batubara. Ada Malik Batubara, kelahiran Pematang Siantar. Beliau ini dikenal sebagai diplomat ulung yang sangat dihormati di kalangan dunia. Pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia ketiga, Ketua DPR MPR, dan juga Menteri Luar Negeri. Sementara beliau untuk kategori skala dunia juga berperan kunci dalam pendirian gerakan non-blok dan menjadi Presiden Majelis Umum PBB ke-26 di tahun 1971. Kita juga punya jenderal besar asal Sumatera Utara yaitu TNI Anumerta Aha Nasution ya. Beliau lahir di Kota Nopan, Mandailing Natal, salah satu tokoh militer yang paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Bapak Perang Gerilya. Julukan yang disematkan kepadanya yang menyusun strategi pertahanan Indonesia dan menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat kala itu. Konsep dan karya tulis militernya mengenai perang gerilya menjadi referensi strategi militer yang dipelajari di berbagai akademi militer dunia. Lalu juga ada Sisingamaraja 12 ya, yang lahir di Bakara, Humbang Hasundutan. Beliau adalah raja kerajaan Batak yang memimpin perang Batak melawan Belanda. Beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia karena semangat perlawanannya menginspirasi semangat nasionalisme di awal pembentukan bangsa. Nah, kalau Anda juga pernah mendengar Lafran Pane, kelahiran Sipiro, Tapanuli Selatan, beliau juga adalah tokoh intelektual dan akademisi termuka. Beliau pendiri Himpunan Mahasiswa Islam, organisasi mahasiswa Islam terbesar di Indonesia yang telah melahirkan banyak pemimpin bangsa, dan beliau juga turut dianugerahi gelar pahlawan nasional. Dan ada lagi tokoh terkemuka asal Sumatera Utara ini adalah Tengku Amir Hamzah ya, kelahiran Tanjung Pura Langkat, yang mana beliau adalah pelopor sastra baru Indonesia. Beliau dijuluki sebagai Raja Penyair Pujangga Baru dan karyanya menjadi fondasi penting dalam perkembangan bahasa dan sastra Indonesia modern. Nah ya, jadi setiap wilayah di Indonesia itu pastinya melahirkan tokoh-tokoh terkemuka dan tidak ketinggalan juga Sumatera Utara ya, dari pahlawan-pahlawan nasional, juga seniman ya, dan artis-artis masa kini, juga tokoh-tokoh intelektual di bidangnya masing-masing. Kita tinggalkan Sumatera Utara yang telah melahirkan banyak tokoh terkemuka, tidak ketinggalan juga wisata-wisatanya yang menarik, juga keunikan daerahnya dengan adat, istiadat, dan budaya yang bahkan masih dipertahankan sampai saat ini. Bahkan untuk peristiwa pernikahan ya, terutama suku Batak dikenal sebagai perhelatan yang akbar. Katanya kalau untuk menikahkan putri atau putra Batak itu harus punya modal yang besar katanya ya. Karena sedemikian mulianya mereka memandang pernikahan. Jadi ketika ada perhelatan seperti itu, mereka total ya, karena adat istiadatnya masih dipertahankan. Oke, 97,9 MHz Pro 1 RRI Tarakan. Kita lanjut lagi setelah tadi Gondang Naposo bersama Rita Butar-Butar. Kali ini ada Iis Suprapto dan James Simbolon, Nasonang Dohita Nadua. Tapi kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

0: Pendengar, usai sudah rangkaian lagu-lagu khas Sumatera Utara dari jalur musik tradisional dan budaya, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita menuju Pro 3 Jakarta dengan dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Omono yang Nicosia meraih kemenangan pada laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Jesper Philipsen meraih kemenangan perdana di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nicosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nicosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
2: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah.

0: pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonaya memimpin 1 gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kayahan Almaty akan menjamu Omonaya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pratik RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Got a chance here. That's ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez. Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me. Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
1: Ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Dengan Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: There's such a roller coaster of emotions in this Tour de France. I had to wait until stage 70 and I was
0: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Voiron dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
2: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum tadi kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing perebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
2: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-8 yang diperkirakan menghadirkan persaingan ketat.

Mulai dalam negeri, pendengar, Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim

0: para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasana.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof. Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini
1: olahraga
2: adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa ini bahkan untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Suet menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Nah, saya yakin di Jawa Timur ini banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Ya, persiapan regenerasi. Cabangnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur T, 12, 10, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasana melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madina City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.

0: Selain lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
1: 15 sudah tunggu di pas itu salah kalisisiko, tapi secara poin sama. Untung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua. Sehingga

Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Pendengar, pukul 12.25 waktu Indonesia Tengah, tuntas sudah dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta dan kami lanjutkan tadi dengan kumandang azan zuhur, menandai masuknya waktu ibadah zuhur untuk umat Islam, kota Tarakan dan sekitarnya. Kita lanjutkan setengah putaran lagi menuju tepat pukul 13, di mana kami akan hadir dalam sesi berita aktual siang hari melalui berita Paguntaka. Beragam lagu sudah disiapkan, kali ini ada Marvels dengan Ku Tak Ingin Mencintai dan Dicintai.

Kita memperingati Hari Anak Nasional setiap tanggal 23 Juli. Momen penting ini tidak lahir begitu saja, melainkan memiliki sejarah panjang yang kuat. Penetapan tanggal 23 Juli merujuk pada momen disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Berawal dari sana, Presiden Soeharto kemudian meresmikan peringatannya secara nasional pada tahun 1984 melalui Keputusan Presiden Nomor 44. Hari Anak Nasional bukan sekedar perayaan biasa. Momentum ini hadir untuk membangun kesadaran seluruh elemen masyarakat bahwa anak adalah aset terbesar penentu masa depan bangsa. Tujuan utamanya adalah memastikan perlindungan anak terpenuhi, mulai dari hak hidup, hak tumbuh kembang, hingga perlindungan dari kekerasan. Peringatan ini mengajak kita semua untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung potensi mereka secara optimal.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mai? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, RRI Tarakan menyampaikan berita Paguntaka Kamis 23 Juli 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Saya Ervi Febrianti, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, memperingati Hari Anak Nasional ke-42 Kamis 23 Juli 2026, pemerintah Kota Tarakan menggelar upacara di halaman SMP Negeri 2 Kota Tarakan dengan mengusung tema Sayang Anak, Sayang Indonesia. Laporan Rajab Syah.
1: Selamat Hari Anak Nasional yang ke-42 tahun ini.
2: Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul Emkes, hadir langsung dalam peringatan tersebut. Wali Kota menyampaikan, tema tahun ini fokus pada perlindungan anak di semua ruang.
1: Selamat Hari Anak Nasional yang ke-42 tahun ini. Dan tentu seperti tadi temanya, sayang anak, sayang Indonesia. Terus, yang kedua bahwa memang tema tahun ini adalah tema perlindungan anak ya. Perlindungan baik di ruang kelas, di ruang digital dan di mana saja. Sehingga tentu harapan kita bahwa pemahaman terhadap perlindungan terhadap anak ini mestinya harus dipahami oleh semua begitu. Jadi mulai dan memang yang paling utama ya tentu dari rumah. Di rumah masing-masing, terus di ruang-ruang publik, tempat-tempat seperti di sekolah, terus di masyarakat ya, dan tentu kita berharap bahwa semua berpartisipasi dalam hal terhadap perlindungan anak ini.
2: Wali Kota menyebut anak adalah generasi penerus dan pondasi untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Karena itu ia berharap semua pihak berpartisipasi dalam menjaga tumbuh kembang anak secara fisik dan psikologis. Salah satu isu yang disorot adalah perlindungan anak dari pengaruh negatif termasuk LGBT. Menurut Wali Kota, pencegahan utama dimulai dari keluarga.
1: Yang paling utama dari orang tua. Ya, orang tuanya harus menjaga pergaulan anak-anaknya, ya, pendidikan, termasuk ya pendidikan agama, pendidikan psikologi, ya. Karena seperti tadi LGBT ini kan multi kompleks, ya. Tentu ada pemahaman, ada karena pergaulan, ada karena memang pemahaman terhadap agama yang kurang, yang memang hal ini dilarang oleh agama, dan yang ketiga tentu ada faktor psikologis, ya. Mungkin karena faktor psikologis ini ya ada deviasi sosial barangkali, ya, sehingga itu tentu, dan deviasi sosial ini biasanya dimulai dari rumah biasanya. Karena cara memperlakukan anak-anak ini yang tidak semestinya, sehingga itulah yang mengarah kepada lingkungan itu yang menyebabkan sebenarnya potensi untuk memicu LGBT. Jadi kita berharap bahwa perlindungan pertama atau pencegahan pertama itu dimulai dari rumah.
2: Pada momen Hari Anak ini, Wali Kota juga menyinggung evaluasi kota layak anak untuk Tarakan. Saat ini Tarakan masih berada di predikat madya.
1: Kalau kita evaluasi kota layak anak, sampai saat ini kita sudah di madya ya. Madya.
3: Yang dilihat tahun ini,
1: harapan kita mudah-mudahan sih bisa naik ke paripurna ya. Sekarang ini masih di madya. Saya kira mudah-mudahan nanti bisa tingkat lagi ke depan.
2: Wali Kota menambahkan, sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak. Program Sekolah Ramah Anak sudah berjalan dan berbagai fasilitas ramah anak juga telah diciptakan Pemkot Tarakan. Namun tantangan terbesar saat ini adalah memberikan edukasi kepada seluruh orang tua agar menjamin tumbuh kembang dan perlindungan anak. Peringatan Hari Anak Nasional di SMP Negeri 2 Tarakan diharapkan menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak di Kota Tarakan. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Pos Bantuan Hukum atau Pos Bankum di tingkat kelurahan yang merupakan terobosan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia terus dikawal oleh bagian hukum pemerintah Kota Tarakan.
4: Sementara saat ini tahap

0: kedua nih pelatihannya nih, pelatihan para lawyer, para legal ini.
1: Program pos bantuan hukum pos bakum di tingkat kelurahan yang merupakan terobosan dari Kementerian Hukum Kemenkum RI terus dikawal oleh bagian hukum Pemkot Tarakan. Kepala bagian hukum Pemkot Tarakan, Kamal, mengatakan untuk menjalankan program pos bakum tersebut, Kementerian Hukum RI melalui kantor wilayah Kanwil Kaltim Kaltara dan daerah mengadakan pelatihan para legal yang nantinya mengisi pos bakum di tiap kelurahan. Ia mengungkapkan pos bakum kelurahan diharapkan bisa membantu masyarakat dalam menangani persoalan hukum yang bersifat non-litigasi.
0: Sementara saat ini tahap kedua nih pelatihannya nih, pelatihan para lawyer, para legal ini yang dilakukan oleh Kanwil ya sekelurahan. Kan ya tahap pertama sudah diumumkan kelulusannya. Nah, mereka-mereka yang diutus oleh setiap kelurahan itu kan nanti berhak mendapat gelar di belakang CPLI.
1: Untuk diketahui, program pos bakum kelurahan dari Kementerian Hukum RI juga menggandeng Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Utara LBH Kaltara yang merupakan LBH terakreditasi dari Kementerian Hukum RI sebagai pembina pos bankum di kelurahan yang ada di Tarakan serta pos bankum desa di Tanjung Selor. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini, disiarkan oleh RRI Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengajak masyarakat untuk membangun kesalehan digital di tengah gempuran informasi dan pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI.
3: Tentu kita harus bertransformasi tidak sekedar konsumen informasi pasif.
4: Maraknya penyebaran berita bohong atau hoax, manipulasi teknologi deepfake, hingga pola konsumsi informasi yang serba instan menjadi tantangan serius bagi ketahanan media di Kalimantan Utara. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian DKISP Kaltara, Iskandar, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga ruang digital melalui pengawasan patroli cyber 24 jam bersama BSSN dan Polda Kaltara. Iskandar juga mengimbau warga perbatasan untuk senantiasa membentengi diri dari hoax.
3: Kami dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ingin menyampaikan imbauan strategis sekaligus ajakan kepada seluruh elemen masyarakat di beranda NKRI Utara NKRI. Tentu kita harus bertransformasi tidak sekedar konsumen informasi pasif, tetapi menjadi benteng pertahanan informasi yang kokoh melalui tiga pilar gerakan. Nah, tadi yang pertama ini tadi saya sudah sebut, jadi menjadikan saring sebelum sharing, Pak. Nah, itu sebagai gaya hidup digital.
4: Selain edukasi literasi media, Pemprov Kaltara juga terus memperluas akses internet di wilayah blank spot guna mendukung pemerataan informasi pembangunan hingga ke pelosok desa. Setiap Dedi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya informasi dari Kabupaten Bulungan. Pemerintah Kabupaten Bulungan mengingatkan bahwa kesehatan mental remaja tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan pribadi semata.
5: Perlu ada pengaturannya, perlu ada pembatasan supaya hal-hal yang menyangkut tumbuh kembang anak remaja itu juga tidak terganggu dan sebagai akibat daripada dampak bantuan teknologi.
6: Pemerintah Kabupaten Bulungan menegaskan kesehatan mental remaja harus menjadi perhatian bersama tengah meningkatnya tekanan akibat perkembangan teknologi media sosial hingga kasus perundungan. Seluruh elemen masyarakat diminta memperkuat perlindungan terhadap generasi muda. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bulungan Syarwani saat membuka seminar kesehatan dan isu sosial bertema pentingnya melatih mental health remaja tahun 2006 pada Kamis 23 Juli 2026. Menurut Syarwani, pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya berfokus pada kesehatan fisik. Ketahanan mental remaja juga menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi yang berkarakter, produktif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Bupati Syarwani mengatakan, kesehatan mental bukan lagi persoalan yang bisa diabaikan karena menjadi bagian penting dalam membangun generasi berkualitas. Ia menjelaskan, remaja saat ini menghadapi berbagai tekanan, mulai dari tuntutan akademik, pergaulan, perundungan, hingga pengaruh media sosial. Karena itu, keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat diminta diminta memperkuat edukasi serta pendampingan agar remaja memiliki ruang yang aman untuk tumbuh dan berkembang. Bupati juga mengingatkan para pelajar agar tidak memendam persoalan sendiri dan tidak ragu mencari bantuan kepada orang tua, guru maupun tenaga profesional saat menghadapi tekanan psikologis.
5: Kita melihat yang kenyataan hari ini tantangan terberat kan terhadap isu sosial bagi anak-anak remaja di Kabupaten Bulungan khususnya dan Indonesia pada umumnya, pertama yang berkaitan dengan kemajuan teknologi. Jadi juga suka tidak suka faktanya bahwa mungkin banyak waktu anak-anak kita yang harusnya dia sebagian besar waktunya untuk bisa membaca buku atau mencari hal-hal yang lain ya. Tapi mungkin juga banyak yang terbuang mungkin dengan melihat apa yang terjadi di media sosial. Nah itu juga menjadi harus sesuatu yang perlu ada pengaturannya, perlu ada pembatasan supaya hal-hal yang menyangkut tumbuh kembang anak remaja itu juga tidak terganggu dan sebagai akibat daripada dampak kemajuan teknologi.
6: Untuk itu, Bupati berharap seminar tersebut menjadi momentum memperkuat kepedulian terhadap kesehatan mental remaja sekaligus melahirkan langkah nyata dalam menciptakan generasi bulungan yang sehat secara fisik, tangguh secara mental, berkarakter, dan berdaya saing. Data Newsroom Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, laporan Ramlan dari Kabupaten Bulungan menutup kebersamaan dengan berita Paguntaka hari ini. Namun, kembali kami sampaikan berita utama. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 digelar di SMP Negeri 2 Tarakan. Program pos bantuan hukum di tingkat kelurahan yang merupakan terobosan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia terus dikawal oleh bagian hukum pemerintah Kota Tarakan. Saya Arfi Febrianti, selamat siang, sampai jumpa.
7: Sekian berita Paguntakan.

Pendengar dimanapun Anda berada, ruang berita aktual setiap siang, berita Paguntaka baru saja usai dari ruang dengar Anda. Harapan kami setiap kebutuhan informasi Anda akan selalu dapat kami penuhi dengan sajian-sajian berita di siang dan pagi hari, juga melalui info-info yang kami sampaikan dalam setiap pertemuan di agenda siar kita. Pendengar dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung Patarakan Timur, 13 menit sudah kita beranjak dari pukul 13 atau pukul 1 siang. Kita menantikan Pro Dangdut pukul 13.30 nanti dengan beberapa lagu ini. Diawali dengan Klise dari Andra and the Backbone.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Pendengar, saat itu Ariel masih menggunakan nama Peter Pan ya untuk grup musiknya Hayalan Tingkat Tinggi. Setelah ini kita akan segera memasuki Pro Dangdut ya, rangkaian lagu-lagu dangdut pilihan, dan nanti kita juga akan membuka line request. Silakan hubungi di 0821-5329-845 nanti, dan juga bisa bergabung bersama saya nanti di live TikTok kita ya, RRI Tarakan. Jadi cari aja TikTok kami, RRI Tarakan, untuk segera bergabung bersama nanti di Pro Dangdut ya. Pro Dangdut, dangdut adalah Anda. Dangdut adalah kita ya. Dan nantikan bersama, ini ada beberapa lagu pembuka. Kita buka dulu dengan si cantik Happy Asmara dan Visi Mahardika dengan Diungkit-ungkit.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Bro, bangun bro.
1: Kita di mana John?
0: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Pendengar, selamat siang semua. Pro 1 RRI Tarakan di menit ke-58 dari pukul 13, Hesti Damara dan B Makayok dengan Terkesima. Salah satu dari sekian banyak koleksi kami di Pro Dangdut siang hari ini yang menjumpai di ruang dengar kita bersama 97,9 MHz. Dan selamat siang juga untuk Anda yang saat ini tengah menikmati istirahat siang ataupun kembali bekerja ya. Yang ada di kota Tarakan dan sekitarnya, juga siapapun yang mengakses kami dan juga mengikuti kami siang hari ini, selamat beraktivitas ya, semoga tetap sehat. Nah, Anda juga bisa menjumpai kami di live TikTok RRI Tarakan ya. Jadi silakan saja kunjungi TikTok kami RRI Tarakan. Nanti kita akan berjumpa di sana dan Anda pun bisa request lagu-lagu pilihan dari jalur musik dangdut tentu saja.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Tuh benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jageboh, Gen.
3: Bro. Minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi, Bapak. Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak.
0: Iyo,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

mendengar satu nama besar di pelantika musik dangdut Indonesia, Roma Irama dengan Sahabat. Sebelumnya Sang Putra juga sudah menemani perjalanan kita ya, Rido Roma dan Sonet Tuben dengan Menunggu. Nah, Anda yang siang ini mungkin tidak ada urgensi yang mendesak atau lagi santai-santai aja, silakan kunjungi kami di live TikTok kita ya, cari aja di TikTok RRI Tarakan. Nanti gabung sama saya di situ. Kalau ada yang mau di request silakan ya. Kalau mau lewat telepon juga boleh, silakan hubungi di 082153209845 ya. Jadi selamat siang untuk yang baru saja bergabung, yang sedari tadi bersama kami juga terima kasih. Di perjalanan selalu hati-hati ya, ada bahaya microsleep yang selalu mengintai. Jadi kalau ngantuk, merasa badan lagi enggak bisa nih, diajak kompromi untuk nyetir misalnya ya. Walaupun mungkin jarak tempuh yang dekat, tetapi kita kan enggak tahu gitu ya, hal-hal yang di luar prediksi kita. Nah, ketika kita merasakan sesuatu yang aneh dari tubuh, sinyal yang tidak baik yang menyatakan bahwa kita kurang sehat dan tidak mungkin mengemudi, lebih baik jangan ya. Kalau bisa meminta tolong orang lain atau mungkin menunda perjalanannya ya. 97,9 MHz dari Roma Irama, kita menuju nama besar lainnya, Ona Sutra dengan Titip Cintaku.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Pendengar, terima kasih Anda terus bersama kami. Pro Satu RRI Tarakan, masih kita mainkan lagu-lagu dangdut ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Informasi waktu menunjukkan 33 menit dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Yang belum makan siang, yus makan siang ya. Jangan ditunda, kecuali kalau ada urusan-urusan yang gak bisa ditinggalkan ya. Kalau lagi santai di rumah atau mungkin lagi lowong nih di kantor ya, di kerjaan tapi belum makan siang, ya udah alokasikan waktunya untuk segera makan siang ya. Kita kembali, kalau tadi ada Manis Manja Group dengan Aduh Buyung, nah kita ke aduh ini dulu deh, Indah Putri Lestari deh ya, Rekayasa Cinta kita mainkan.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pendengar dimanapun Anda berada, Pro Saudara Rita Reken masih menemani Anda. Perjalanan kita masih tersisa 10 menit lagi untuk tiba tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nanti setelah saya akan hadir penyiar selanjutnya, ada Mas Agus ya, yang akan menemani perjalanan Anda dari pukul 3 sore sampai pukul 8 malam. Tentunya dengan agenda siar yang berbeda, tetapi tetap dalam satu komitmen kami sebagai kanal informasi dan inspirasi untuk Anda semua di mana saja berada. Halo, yang saat ini tengah terbaring sakit, cepat sembuh ya. Apapun yang sudah dinasihatkan oleh dokter, dipatuhi. Apapun yang sudah dilarang, dijauhi ya. Jangan sampai larangan adalah perintah. Biasanya kalau sakit ada sedikit nakal-nakal ya. Dokter sudah larang ini itu tapi masih nakal. Karena katanya kalau lagi sakit tuh suka gak selera makan. Nah yang diselerain itu biasanya yang jadi larangan. Itu kadang susahnya ya. Tapi ya kembali lagi, kalau pengen cepat sehat, ya udah percaya sama dokternya, patuhi larangannya. Mudah-mudahan cepat pulih karena saya yakin sudah banyak sekali agenda-agenda atau tugas-tugas atau pekerjaan yang menanti menuntut untuk segera diselesaikan. Dan kalau berlama-lama dalam kondisi sakit, siapa sih yang mau? Semuanya pengen sehat ya kan? Sehat itu rezeki yang utama dibanding duit misalnya. Karena apa? Kalau sehat, mau ngapa-ngapain aja tuh bisa, mau kemana aja bisa, mau ngapain apapun leluasa ya. Tapi kalau sakit, biarpun kita mungkin punya duit, kita mungkin punya kesempatan ini dan itu, tapi kita sakit, kita gak bisa apa-apa, percuma semuanya ya. Jadi jangan lupa bersyukur atas nikmat sehat yang sampai hari ini Anda rasakan, dan rasa syukurnya itu diwujudkan dengan apa? Dengan menjaga kesehatannya. Sampai hari ini, sampai saat ini, yang namanya mencegah lebih baik daripada mengobati itu masih relate ya, masih relevan. Kalau sudah mengobati itu pastinya banyak korban ya, korban waktu, korban tenaga, korban biaya ya kan. Jadi ketika kita masih dianugerahkan sehat, rawatlah dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang mengerti tubuh Anda selain Anda sendiri. Jadi ketika tubuh bilang, hey, kita sudah terlalu jauh nih bekerjanya, kita sudah terlalu capek nih, kita sudah terlalu banyak memforsir tenaga, istirahat dong, istirahat ya. Tidak ada yang peduli kepada Anda, kesehatan Anda, kecuali Anda sendiri. Jadi hari ini yang lagi sakit cepat pulih, yang sehat dipertahankan kesehatannya. Jangan lupa banyak minum air putih. Minum air putih ya, jangan minum soda, jangan minum alkohol, jangan minum yang mengandung gula tinggi. Air putih itu tetap yang terbaik dan mudah, murah lagi ya. Oke, 97,9 MHz, 8 menit kita menuju tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Masih ada lagu-lagu yang dipilihkan Mas Aik, penata musik kita dari jalur musik dangdut. Ini dia salah satunya, Seberapa Greget dari Iva Lola.

Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pendengar bersama Irsya, Kiblat Cinta berakhir sudah perjalanan kita dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pukul 15 waktu Indonesia Tengah saat ini akan ditemani oleh Agus ya untuk selanjutnya, Agus Maulana. Dan saya RV Febrianti mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa kembali pada tugas saya berikutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih ibu.
0: Wah, piye piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Tarakan. Halo-halo ya. Apa kabar nih di sore hari ini? Semoga selalu sehat dan masih tetap semangat ya, apalagi yang sore hari ini masih kerja ya. Dan di sore yang cerah ini saya Agus Maulana kembali menemani waktu Anda. Dimanapun Anda berada, di rumah ataupun di tempat kerja, atau yang saat ini masih dalam perjalanan ya. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk masih bersama kami. Sore ini seperti biasa akan kami sampaikan tentunya beragam informasi yang bermanfaat dan terbaru, juga musik yang menemani dan semangat positif untuk menutup hari dengan penuh makna. Dan apapun aktivitas Anda saat ini, semoga semuanya berjalan lancar dan membawa kebahagiaan. Bagi yang masih bekerja, tetap semangat. Yang sedang dalam perjalanan, semoga sampai dalam tujuan. Dan yang sudah berada di rumah, semoga bisa menikmati sore harinya dengan penuh kehangatan.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI mencatatkan mayoritas penderita diabetes di Indonesia belum terdiagnosis hingga mengalami komplikasi serius. Hal ini disampaikan oleh Humas IDI Dr. Maki Zamzani kepada Pro 3 RRI pada hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Ia menyebut rendahnya kesadaran masyarakat pendengar dalam memeriksa kesehatan secara rutin menjadi penyebab utama peningkatan kasus diabetes setiap tahunnya dalam skala nasional. Selain itu, riwayat keluarga meningkatkan resiko diabetes. Kemudian, diperparah dengan pola makan yang tinggi gula serta minim aktivitas fisik. Dan untuk itu pendengar, ia mengingatkan gejala awal diabetes meliputi sering haus, kemudian ada mudah lapar, serta kerap buang air kecil berlebihan setiap harinya. Bahkan pemeriksaan gula darah berkala jauh lebih akurat dibandingkan pemeriksaan urin untuk mendeteksi diabetes sejak dini secara tepat. Dan dia juga mengajak masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG, membatasi konsumsi gula, serta berolahraga rutin setiap harinya. Menurutnya, deteksi dini mampu mencegah komplikasi berat pada jantung, ginjal, mata, maupun organ penting lainnya, sehingga kualitas hidup lebih terjaga. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit.

0: Penonton Wangsono masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan bersama RRI Manado dan RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga.
1: Lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
2: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait gerakan ayah teladan. Dalam pembangunan keluarga, kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang, Pak Koba.
3: Ya, selamat siang.
2: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
3: Sudah, Pak.
2: Sudah, Pak. Oke, jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah itu

0: dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendukbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
1: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita. Kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan praremaja, ya betul. Jadi ada pendampingan remaja dan praremaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
0: Oke, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok, ya. Hadir orangnya mungkin ada, tapi secara ayahnya dalam kehidupan sehari itu kurang.
1: Sosok,
0: ya sosoknya, sosoknya itu kurang. Karena memang ya kita mengerti orang, kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih straight, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu gak salah, karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit, ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada, jadi kayak turun temurun. Nah, iya, berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu. Iya, berarti ya.
1: Betul.
0: Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendukbangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh, sebenarnya itu seperti apa kalau dari,
1: iya, dari mungkin sebelum BKKBN kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
0: 20,9%,
1: ya, ya. Datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
0: Iya.
1: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
0: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
1: Iya. Jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak, ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu, dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan, dan tidak percaya diri.
0: Mental kemudian, health ya kalau kata anak-anak sekarang.
1: Betul,
0: ya.
1: Mental health. Kemudian anak perempuan, jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
0: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
1: Iya, dampak fatherless.
0: Nah, ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu, kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, Gerakan Ayah Teladan.
1: Betul.
0: Dan kalau untuk gerakan ini, apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi, tapi mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya, membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
1: Baik, jadi memang kalau untuk program Gati ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru, baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win Gati ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan Gati, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas-komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita, yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan.
0: Jadi
1: kami sudah, sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, untuk membentuk komunitas Gati ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok Gati ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
0: Betul, ya. Kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau merenge-renge, papa-papa, mau bawa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKKN bagaimana supaya mau masuk di sini sementara orang budayanya seperti itu?
1: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu, ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas. Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan itu adalah ada 4 indikator. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
0: Boleh.
1: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga. Contoh. Kemudian itu kan interaksi, atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Ya, tapi sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
0: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pa," langsung, "Aduh, tanya aja Pak Mama."
1: Ya, ya,
0: kan
1: begitu,
0: seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya.
1: Harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir itu, terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu, ayah jarang gitu.
0: Ibu.
1: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan
0: ini. Oke, hal-hal yang seperti itu ya. Oke.
2: Dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau Gati ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan, Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam Beranda Astacita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama Distrik Wesaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang itu suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga. Ya, waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dan kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi Rumah Baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di Rumah Baca Keluarga Honewene ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya. Dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa itu kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
0: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
1: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
0: Wow.
1: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya. Dulu sekolah mau jadi imam.
0: Oh, iya,
1: mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
0: Ibu Maria Kristina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
2: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga, suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dan kegiatan yang ada di luar sana.
0: Ada kecurigaan kah tidak?
2: Tidak ada.
0: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
2: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
0: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, Rumah Baca Keluarga Honewene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di Rumah Baca Honewene ini?
1: Iya, untuk membagi waktu kami di keluarga, menyangkut dengan literasi rumah baca Hunaiwene. Itu memang kami konsep bersama ya untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Hunaiwene ini, ini satu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang belajar dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu, yang penting anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga sepertinya tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami, karena memang sudah direncanakan dari malam, besok kita buat apa. Oh besok ada Hunaiwene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh, termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi, mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, juga kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu. Tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
0: Ini kan anaknya sudah jadi banyak ini, dan beda sifat, beda watak juga.
1: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat. Dan anak-anak yang datang kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa, atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana. Iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa. Tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus. Terus ada yang anak-anak besar. Anak-anak besar itu, yang anak perempuan, itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Dan kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak kita 60-70 satu kali pertemuan.
0: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Hunaiwene ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
1: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain. Dan juga anak-anak, menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada tapi lahir lepas saja begitu, tapi orang lain yang pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
0: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
2: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu, mama kita punya PR. Oh mari, mari, mari, mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu. Saya senang. Oke, yang paling saya ingat itu yang pertama, Kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini sudah kita urus mereka, kita kasih contoh dulu. Mari mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Ayo, tapi kalau ditanya coba baca air minum. Ayo sudah. Yang harus saya bentuk ya, saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengertilah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
0: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan kami dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
2: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
0: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama, pokoknya selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak. Sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta Bapak saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi satu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
0: Terima kasih untuk Bapak Gerardus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama Membangun Fondasi Keluarga Bahagia. Dan semoga Rumah Baca

0: Baru saja saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita. Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, kait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
2: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah, desa. Tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini di lingkungan kami ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Nah, sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini tidak seperti generasi-generasi yang tidak punya keahlian, tidak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
1: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
2: Nah itu tadi, pokoknya selama kita utamanya ini dari kalangan orang tua ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya. Ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
1: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
2: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan itu tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Dan sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja, itu saja. Dan sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah, mawaddah, warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya, ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
3: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga?
2: Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modeli yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, paras dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak. Itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau. Punya semangat, punya skill, punya kemauan, itu pintu sukses. Bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
3: Oke. Okay. Ya, Pak Abdul Rahman. Peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini Pak pentingnya?
2: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita mas itu.
3: Ya kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa Pak?
2: Alhamdulillah. Jadi memang detik kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah, kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu tidak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah. Secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung. Bukan anaknya orang yang kaya. Mungkin dia juga anaknya seorang petani. Mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Corong nenggo nengkoran dikatakan wa'an lesa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan, ia sedang terjadi atau dan lain sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin karena terlebih dahulu dia di kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak petang, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
3: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga ini Pak Abdul?
2: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak, tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti enggak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya itu kebanyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi. Lah sehingga itu nanti pengaruh nenggone psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari kadang-kadang itu anak kita itu enggak pernah keluar rumah, enggak pernah keluar kamar. Itu orang tua bangga, tapi ntar dulu apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam, demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena itu sangat fatal, sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agomo, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
3: Ya, terakhir Pak Abdul, ya, apa yang ingin disampaikan? Ya, terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini.
2: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau, apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul ghad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan, kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
3: Demikian pendengar, bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
0: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
6: Pro 1 RRI Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Ya pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
7: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya. Dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya?
8: Iya.
7: Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
8: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini saya ingin menyapa dulu
7: ya
8: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi. Siap. Dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara. Nah, ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya, kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini Bang Padel.
7: Siap.
8: Nah, kemudian kami Kemendubangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
7: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
8: Yeah.
7: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kementerian Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program genting ini Pak Dokter?
8: Okay. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Nggak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini ada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Gitu, pada peningkatan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan genting ini gitu ya? Dengan genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting, gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak,
7: proaktif gitu ya.
8: Proaktif, bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting. Tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko. Gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan genting ini? Teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung, ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor investasi akhirat.
7: Kalau dulu mungkin kita kenal gen OTA Pak.
8: Ya, gen OTA. Jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung. Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun, di dalam perjalanannya, intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Fadil. Nah, jadi genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami, terutama ini desil 1, desil 2 dan desil 3. Di masa depan keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan. Hidup dalam sakinah mawadah warahmah, hidup dalam gemari pahloh jinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
6: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian beranda Asta Cita berjaringan nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
6: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
4: Pendengar, baru saja Anda ikuti ya siaran Beranda Asta Cita Berjaringan yang disiarkan dari RRI Samarinda. Dan berikutnya kami hadirkan untuk Anda sajian informasi dalam Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Ya, dari kota Samarinda ada rekan saya, Fadel. Halo, selamat sore, Bang Fadel.
1: Selamat sore juga rekan Seno, apa kabar?
0: Iya, alhamdulillah baik, Bang Fadel. Gimana cuaca di Samarinda dan kabar Bang Fadel juga di sana?
1: Alhamdulillah untuk kabar kami bersama tim semuanya sehat walafiat. Namun untuk cuaca hari ini galau nih rekan Seno.
0: Galau ya, gimana tuh?
1: Iya, galau dia. Kalau kemarin sempat ada hujan ya, tapi hari ini karena beberapa minggu yang lalu ini luar biasa panasnya dan kita memang masuki musim kemarau. Tapi untuk kemarin sempat ada hujan dan hari ini cuacanya mendung cerah seperti itu ya.
0: Oh, itu maksud galau ya. Mendung
1: Iya.
0: cerah, mendung cerah. Tapi nggak ada sama sekali nampak-nampak mau hujan begitu ya. Hanya mendung-mendung sekilas ya.
1: Betul sekali rekan Seno.
0: Baik, Bang Fadel, ada informasi apa untuk kita di sore hari ini?
1: Ya, dari Samarinda rekan Seno ada informasi terkait gedung Pandurata AWS di Kebut ya untuk melayani pasien awal tahun 2027 nanti.
0: Baik, silakan Bang Fadel, informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Seno dan pendengar dan pemirsa RRI Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani AWS Samarinda kini memfokuskan pembenahan fasilitas gedung rawat inap Pandurata sebagai tahapan akhir sebelum beroperasi. Kelengkapan alat kesehatan, interior, hingga perluasan area parkir menjadi prioritas agar layanan dapat dibuka pada awal 2027 mendatang. Berikut laporan Rizky Multianata.
2: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien. Salah satu perhatian utama adalah kapasitas parkir yang dinilai harus mampu mengimbangi peningkatan aktivitas rumah sakit untuk mengatasi keperluan tersebut. Tersedianya lahan sekitar 5.336 meter persegi dari Kementerian Kesehatan yang direncanakan dimanfaatkan sebagai kawasan parkir.
3: Sudah diperbaiki, sudah dibangun, ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi, ya, oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depan. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari
4: mana? Dari Kementerian
3: Kesehatan, ya kan?
2: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah, namun pada tahun 2026 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah. Ya, sehingga pengadaan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
5: Akhir tahun sudah selesai dan Januari Februari tadi operasional. Anggaran untuk alat kesehatan memang kalau kita lihat pol desain itu mungkin perlu sekitar 240 miliar. Pemerintah mengalokasikan 100 miliar yang bertahap lah. Gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu bejubel.

0: bus, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai. Akhirnya kita membuat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
1: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdullah Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdullah Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur. RRI Rizky Multianta melaporkan.
2: Ya rekan saya, demikian laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
3: Ya, terima kasih Bang Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, dari Tarakan ada rekan saya Agus Maulana. Halo, selamat sore Agus.
1: Selamat sore Seno.
0: Gimana kabar Agus dan juga rekan-rekan di sana?
1: Kabar seluruh angkasawan-angkasawati Tarakan sehat semua. Tapi cuacanya lagi mendung-mendung lucu nih Seno.
0: Lucu ya.
1: Iya.
0: Galau dia lucu. Gimana tuh lucu?
1: Iya, soalnya tadi siang sempat terik ya kan Seno kan. Nah, tapi soalnya mulai berubah tuh. Ini niat mau hujan apa enggak nih? Kayak gitu
0: sih. Iya. Kayaknya kita agak susah kalau menanyakan langsung kepada yang Maha Kuasa ya. Baik, Agus, dari informasi apa dari Tarakan untuk kita sore ini?
1: Iya, dari Bumi Paguntaka ada soal peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di SMPN 2 Tarakan, Seno.
0: Baik, silakan Agus untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Seno. Untuk memperingati Hari Anak Nasional ke-42, Kamis 23 Juli 2026, Pemerintah Kota Tarakan menggelar upacara di halaman SMP Negeri 2 Tarakan dengan mengusung tema Sayang Anak, Sayang Indonesia.
2: Selamat Hari Anak Nasional yang ke-42 tahun ini.
3: Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul Emkes, hadir langsung dalam peringatan tersebut. Wali Kota menyampaikan tema tahun ini fokus pada perlindungan anak di semua ruang.
2: Selamat Hari Anak Nasional yang ke-42 tahun ini. Dan tentu seperti tadi temanya, sayang anak, sayang Indonesia. Terus yang kedua bahwa memang tema tahun ini adalah tema perlindungan anak ya. Perlindungan baik di ruang kelas, di ruang digital dan di mana saja. Sehingga tentu harapan kita bahwa pemahaman terhadap perlindungan terhadap anak ini mestinya harus dipahami oleh semua begitu. Jadi mulai dan memang yang paling utama ya tentu dari rumah. Di rumah masing-masing, terus di ruang-ruang publik, tempat seperti di sekolah, terus di masyarakat ya. Dan tentu kita berharap bahwa semua berpartisipasi dalam hal terhadap perlindungan anak ini.
3: Wali Kota menyebut anak adalah generasi penerus dan pondasi untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Karena itu ia berharap semua pihak berpartisipasi dalam menjaga tumbuh kembang anak secara fisik dan psikologis. Salah satu isu yang disorot adalah perlindungan anak dari pengaruh negatif termasuk LGBT. Menurut Wali Kota, pencegahan utama dimulai dari keluarga.
2: Yang paling utama dari orang tua. Ya, orang tuanya harus menjaga pergaulan anak-anaknya, ya, pendidikan, termasuk ya pendidikan agama, pendidikan psikologi, ya. Karena seperti tadi LGBT ini kan multi kompleks, ya. Tentu ada pemahaman, ada karena pergaulan, ada karena memang pemahaman terhadap agama yang kurang, yang memang hal ini dilarang oleh agama, dan yang ketiga tentu ada faktor psikologis ya. Mungkin karena faktor psikologis ini ya ada deviasi sosial barangkali ya, sehingga itu tentu, dan deviasi sosial ini biasanya dimulai dari rumah biasanya. Karena cara memperlakukan anak-anak ini yang tidak semestinya, sehingga itulah yang mengarah kepada ya kepada lingkungan itu yang menyebabkan sebenarnya potensi untuk memicu LGBT. Jadi kita berharap bahwa perlindungan pertama atau pencegahan pertama itu dimulai dari rumah.
3: Pada momen Hari Anak ini, Wali Kota juga menyinggung evaluasi kota layak anak untuk Tarakan. Saat ini Tarakan masih berada di predikat madya.
2: Kalau kita evaluasi kota layak anak kan sebenarnya sampai saat ini kita sudah di madya ya.
4: Madya. Ya, kita lihat tahun ini penyimpanan.
2: Nah, tahun ya. Harapan kita mudah-mudahan sih bisa naik ke paripurna ya. Jadi sekarang ini masih di madya. Tapi saya kira mudah-mudahan nanti bisa naik tingkat lagi ya ke depan.
3: Wali Kota menambahkan sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak. Program Sekolah Ramah Anak sudah berjalan dan berbagai fasilitas ramah anak juga telah diciptakan Pemkot Tarakan. Namun tantangan terbesar saat ini adalah memberikan edukasi kepada seluruh orang tua agar menjamin tumbuh kembang dan perlindungan anak. Peringatan Hari Anak Nasional di SMP Negeri 2 Tarakan diharapkan menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak di Kota Tarakan. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Seno informasi dari Kota Tarakan. Kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Agus Maulana dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, dan RRI Tarakan, dan juga Banjarmasin. Sekarang kita menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, dari Nunukan ada Bang Rusdi Mursalim. Selamat sore, Bang Rusdi.
1: Selamat sore, rekan Seno.
0: Gimana kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Untuk cuaca di Nunukan, pagi sampai jam 10 itu mendung, jam 10 hingga saat ini cerah berawan, rekan Seno.
0: Jadi hari ini semuanya menjabarkan satu persatu ya.
1: Menjabarkan satu persatu.
0: Satu persatu. Baik, Bang Rusdi, ada informasi apa dari Nunukan untuk kita sore ini?
1: Informasi yang akan disampaikan RRI Nunukan kurang lebih dengan RRI terakan berkaitan masalah Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026, rekan Seno.
0: Baik, silakan Bang Rusdi informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar, peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 dimaknai sebagai momentum untuk mendorong orang tua dalam meningkatkan pendampingan terhadap anak di rumah. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Peringatan Hari Anak Nasional atau HAN ke-42 tahun 2026 dimaknai sebagai momentum untuk mendorong orang tua dalam meningkatkan pendampingan terhadap anak di rumah. Hal itu disampaikan Kepala SD Negeri 001 Nunukan, Asni. Menurut Asni, orang tua memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembang anak, termasuk mendorong semangat belajar anak-anak mereka. Pendampingan aktif dari orang tua dinilai dapat memberikan motivasi tambahan kepada anak dalam menjalani proses belajar.
3: Harusnya itu anak-anak itu diberikan memang bagaimana untuk antusiasnya untuk belajar, apakah ada bukunya kah atau ada apakah fasilitas pendidikan itu kan Pak, medianya kah, supaya kita guru juga sama orang tua sama-sama antusias untuk pembelajaran itu.
2: Lebih lanjut, ia mengatakan sinergi antara orang tua dan guru di sekolah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung perkembangan anak. Terlebih, waktu yang dihabiskan di rumah lebih banyak dibanding di sekolah, sehingga orang tua memiliki peran besar dalam proses pendidikan anak.
3: Orang tua harus kerjasama dengan baik dengan guru kan Pak. Karena kalau kita hanya di sekolah saja tidak ada bantuan dari orang tua kan anak-anak itu nggak bisa berhasil sih Pak. Karena kalau kami di sekolah berapa sih waktu kan? Kalau tanpa ada dukungan dari orang tua kan Pak.
2: Ia menambahkan orang tua dapat mendampingi anak saat mengerjakan tugas dan memberikan motivasi untuk terus belajar. Pendampingan tersebut diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar sekaligus membentuk kebiasaan positif pada anak sejak dini. Ahmad Ilham.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan, selanjutnya kembali ke rekan Seno di RRI Palangkaraya.
0: Ya, terima kasih Bang Rusdi di Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, mendengar dan pemirsa dari Banjarmasin ada rekan saya Auliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Auliana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Seno.
0: Iya, gimana kabar?
1: Kabar apa dulu nih?
0: Oh, harus nanya yang spesifik ya.
1: Iya, spesifik.
0: Kabar semua teman-teman dulu di sana, ayo.
1: Sabar, kabar kru di sini alhamdulillah sehat baik semua. Kalau untuk kabar cuaca, pasti ujungnya cuaca kan ya. Nah, cuaca hari ini menyala Banjarmasin, Seno.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Apa tuh menyala?
1: Menyala seperti lampu.
0: Oh, menyala seperti lampu. Kok nggak kelihatan ya?
1: Iya, di sini kelihatan kok terang.
0: Baik. Alia, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk kita sore ini?
1: Nah, ini terkait dengan HAN, Hari Anak Nasional. Ini juga dimanfaatkan oleh Pikpotats, rekan Seno.
0: Penasaran kan? Iya dong, harus kita ketahui bersama. Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Seno di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa. Momentum Hari Anak Nasional dimanfaatkan Pikpotats Kalimantan Selatan untuk mengajak masyarakat menerima, memahami dan mendukung anak Down Syndrome secara lebih inklusif. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
3: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
2: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
3: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi Pikpotats Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
4: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
5: Main.
4: Senang nggak bermain sama teman-teman?
5: Iya. Senang.
6: Iya ya.
4: Teman-teman yang lain senang nggak melakukan?
5: Senang.
3: Pikpotats Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Baik, Seno, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya, Seno.
0: Iya, terima kasih Oliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, selanjutnya kami akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Menindaklanjuti kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO warga di Kabupaten Barito Selatan beberapa waktu lalu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah menggandeng pihak Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI dalam upaya pencegahan kejadian serupa. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Dalam bentuk sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang TPPO itu. Nah, ini maksudnya supaya para pengusaha
2: guna meningkatkan pemahaman terhadap implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru serta pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di lingkungan industri perkebunan, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI menggelar Focus Group Discussion FGD bertema Kupas Tuntas KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO, Risiko Tanggung Jawab Korporasi dan Mitigasi bagi Industri Sawit. Sekretaris Eksekutif GAPKI Cabang Kalimantan Tengah Rawing Rambang menyebut kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Kota Waringin Timur sebagai tindak lanjut dari perubahan regulasi pidana nasional sehingga menuntut seluruh perusahaan perkebunan untuk memperkuat tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan setiap aktivitas operasional berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu isu yang menjadi pembahasan yakni tindak pidana perdagangan orang yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja di sektor perkebunan. Pembahasan mencakup strategi pencegahan TPPO, kebijakan ketenaga kerjaan daerah, hingga sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam mencegah praktik eksploitasi tenaga kerja.
1: Dalam bentuk sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang TPPO itu. Nah, ini maksudnya supaya para pengusaha, pelaku usaha, terutama pelaku usaha, memahami tentang undang-undang tersebut. Gitu. Itu intinya. Harapannya artinya undang-undang itu bisa dipahami, dapat dilaksanakan oleh para pelaku usaha. Demikian juga para pekerja, terutama perempuan.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Parit Wajedi, mengungkapkan bahwa pihaknya menaruh perhatian terhadap kasus dugaan TPPO yang dialami oleh salah seorang warga Kabupaten Barito Selatan beberapa waktu lalu. Parit Wajedi saat menghadiri sosialisasi tersebut di Sampit Kota Waringin Timur yang diselenggarakan oleh GAPKI, menegaskan kasus TPPO ini bermula dari seorang dijanjikan untuk bekerja di suatu tempat dengan gaji besar dan ternyata sampai di tempat yang dituju, yang bersangkutan tidak menemukan pekerjaan sesuai dengan janji yang diberikan. Kemudian mendapatkan intimidasi atau kekerasan baik secara fisik maupun non-fisik, sehingga menyebabkan yang bersangkutan mengalami penderitaan. Kemudian lanjut Parit Wajedi untuk mencegah hal tersebut kembali terjadi, pihaknya bersama GAPKI Kalimantan Tengah melakukan upaya pencegahan dimulai dari bagian hulunya.
3: Kami bersama GAPKI mencoba mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang itu dimulai dari hulunya. Jadi ketika saat perekrutan, merekrutnya itu harus bila melibatkan pihak ketiga, pihak ketiga itu harus benar-benar dipercaya. Jangan sampai pihak ketiga memberikan informasi yang bohong kepada calon pekerja dengan iming-iming tidak sesuai dengan yang telah disampaikan perusahaan.
2: Parit Wajdi juga mengingatkan bahwa saat proses perekrutan karyawan dapat melibatkan pihak ketiga yang benar-benar dipercaya untuk menyalurkan pekerja yang baik dan benar. Sehingga jangan sampai pihak ketiga memberikan informasi yang bohong kepada calon pekerja dengan iming-iming tidak sesuai dengan yang telah disampaikan oleh perusahaan. Kemudian di sisi lain bahwa kepada pekerja juga diingatkan jangan terlalu percaya apabila orang menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi tidak sesuai dengan upah minimum. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter RRI Palangkaraya Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setiar Seno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: 8 Fakta Menarik Gigi. 1. Email gigi merupakan lapisan terluar gigi, termasuk ke dalam bagian terkeras gigi dan juga seluruh tubuh. 2. Gigi manusia ada 4 jenisnya, yakni gigi seri, gigi taring, gigi geraham kecil, dan gigi geraham besar. 3. Susunan gigi setiap manusia itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Gigi manusia bisa berfungsi sebagai sidik jari atau fingerprint. 4. Rata-rata setiap orang menghabiskan waktu 38 dan setengah hari untuk sikat gigi selama hidupnya. 5. Mulut manusia memproduksi lebih dari 25.000 liter air liur seumur hidupnya. Wow, sebanding dengan 2 kolam renang. Air liur berfungsi untuk membantu proses pengunyahan makanan dan juga menjaga gigi dari serangan bakteri. 6. Gigi yang tidak dijaga dengan baik dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti jantung, osteoporosis, dan diabetes. 7. Sejak kita di dalam kandungan, gigi manusia sudah terbentuk, tapi gigi kita baru akan muncul saat umur kita 6-12 bulan. 8. 1/3 bagian gigi tertanam di dalam gusi, dan hanya 2/3 bagian gigi yang dapat terlihat oleh mata.
7: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
8: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
7: Iya bunda.
8: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
7: Iya bunda.
8: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
7: Berdoa dulu bunda.
8: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
7: Assalamualaikum bunda.
8: Waalaikumsalam sayang.
7: Dadah bunda.
8: Dadah sayang.
9: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sore ini ya, nampak hujan kembali menyapa kota Tarakan. Rintik yang turun membawa suasana yang lebih sejuk setelah aktivitas sejak pagi hari tadi. Bagi Anda pendengar yang masih berada di perjalanan ya, baik yang pulang kerja, kemudian pulang sekolah, ataupun yang saat ini masih menjalankan aktivitas lainnya ya, jangan lupa mengutamakan keselamatan. Kurangi kecepatan kendaraan, juga nyalakan lampu jika jarak pandangnya berkurang, atau selalu waspada terhadap kondisi jalan yang licin ataupun ada genangan ya. Untuk Anda pendengar yang memilih menikmati sore dari rumah atau kantor atau tempat usaha, semoga suara kami dapat menjadi teman yang menghangatkan suasana di tengah cuaca yang cukup dingin ini. Hujan seringkali ya menjadi pengingat untuk sejenak memperlambat langkah. Di balik kesibukan sehari-hari, ada baiknya kita memberi ruang untuk bersyukur atas kesehatan, keluarga, dan kesempatan menjalani hari ini dengan baik. Dan pendengar, tetap siapkan payung atau jas hujan ya jika masih harus beraktivitas di luar. Dan tentunya jangan lupa menjaga kondisi tubuh dengan menghangatkan ya, lewat secangkir teh hangat ataupun jahe hangat, dan juga tentunya vitamin agar tetap fit di tengah cuaca yang berubah-ubah saat ini.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

pemimpin yang rendah hati. Ketika Imam Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah atau pemimpin tertinggi dalam Islam, seorang wanita berkata, "Abu Bakar kini telah menjadi khalifah. Beliau pasti tidak akan membantu memerahkan kambing-kambing kita lagi." Abu Bakar berkata, "Wahai saudariku, aku berharap semoga jabatan ini tidak menghalangiku untuk melakukan perbuatan baik yang pernah kulakukan sebelum menjadi khalifah." Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu

berkata, "Aku melihat Umar bin Khattab berjalan melewati pasar sambil memikul satu ember air di punggungnya. Padahal ketika itu beliau sebagai khalifah. Lalu kukatakan kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pantas berbuat demikian.' Umar menjawab, 'Mengapa tidak? Telah datang kepadaku beberapa utusan dari suku Arab. Mereka semua hormat, tunduk, dan patuh kepadaku. Keadaan ini membuat nafsuku menjadi besar. Oleh karena itu, aku sekarang ingin menghancurkannya.' Kemudian beliau berjalan menuju rumah seorang wanita miskin, lalu menuangkan air di sana.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Kemuliaan Hasan bin Ali. Hasan bin Ali bin Abi Thalib adalah cucu Rasulullah yang sangat dicintai kaum muslimin. Dia layak yang permata pada masa hidupnya karena memiliki budi pekerti yang mulia dan terpuji. Pada suatu hari, Hasan sedang duduk di depan pintu rumahnya. Tiba-tiba, datanglah seorang pemuda Arab Badui. Kemudian, pemuda yang tidak dikenal itu mencaci Hasan bin Ali dan juga ibu bapaknya. Anehnya, Hasan hanya mendengar tanpa sedikitpun membalas kata-kata hinaan pemuda Badui tersebut. Setelah pemuda Badui tersebut puas mencaci maki, Hasan berkata, "Wahai Badui, apakah engkau lapar atau dahaga? Adakah sesuatu yang merisaukan hatimu?" tanyanya ramah. Tanpa mempedulikan kata-kata Hasan, pemuda Badui itu malah tambah keras mencaci Hasan bin Ali. Kemudian, Hasan menyuruh pembantu rumahnya untuk membawakan sejumlah uang perak. Lalu ia memberikannya kepada pemuda Badui tersebut. "Wahai Badui, maafkanlah aku. Inilah yang aku miliki," ucap Hasan lembut dan simpatik. Akhirnya, sikap simpatik dan perkataan lemah lembut Hasan bin Ali melulukan hati pemuda Badui tersebut. Ia menangis terisak-isak, lantas bersujud di kaki Hasan. "Wahai cucu Rasulullah, maafkanlah aku karena berlaku kasar kepadamu. Sebenarnya, aku sengaja melakukan hal ini untuk menguji kebaikan budi pekertimu sebagai cucu Rasulullah yang aku kasihi. Sekarang yakinlah aku bahwa engkau mempunyai budi pekerti yang mulia," kata pemuda Badui tersebut sambil terus terisak.

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu, Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

adab-adab berbicara. Pertama, dengan ibumu. Berbicaralah dengan kasih sayang, meskipun ia suka menanyakan hal yang sama berulang kali. Dua, dengan ayahmu. Berbicaralah dengan hormat, walau cara ia menyampaikan cintanya tidak selalu lewat kata-kata. Tiga, dengan pasanganmu. Berbicaralah dengan jujur, karena hubungan sehat butuh kepercayaan. Empat, dengan orang lain. Bicaralah dengan hati-hati, sebab kata yang salah bisa menimbulkan luka. Lima, dengan Allah. Bicaralah dengan bebas. Curahkan semua tanpa ada yang disembunyikan.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore menjelang malam untuk Anda ya, yang saat ini sudah sampai di rumah dengan selamat. Walaupun pulang dari tempat kerja, tempat sekolah ya, harus diguyur hujan ya selama sore tadi. Dan untuk Anda yang saat ini sedang menikmati sajian menu makan malamnya, selamat malam dan selamat menikmati makan malamnya. Kita coba update berikutnya untuk Anda pendengar informasi dari pemerintah ya, di mana pemerintah menargetkan sekitar 25.000 koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes mulai beroperasi di September 2026 nanti. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan jumlah koperasi aktif akan terus bertambah hingga seluruh target nasional tercapai di akhir tahun nanti. Dan pendengar, ia juga menjelaskan koperasi yang telah beroperasi akan terus dibina selama 2 tahun ke depan. Setelah masa pembinaan selesai, pengelolaannya akan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa karena koperasi tersebut merupakan milik desa. Dan Zulkifli Hasan juga mengatakan Presiden Prabowo juga meminta seluruh pihak memberikan dukungan penuh terhadap operasional koperasi Merah Putih. Dukungan ini diharapkan mampu mempercepat manfaat koperasi bagi masyarakat. Dan pemerintah menargetkan seluruh sistem operasional koperasi desa berjalan optimal setelah Oktober 2026. Zulkifli Hasan berharap masyarakat mulai merasakan manfaat nyata dari keberadaan koperasi Desa Merah Putih di berbagai daerah. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menjelang akhir pekan ya, di tanggal 23 ini kembali kita update tipis-tipis dari dunia hiburan ya, di mana Nam Jo Hyuk bintangi drama thriller misteri Code yang tayang di Disney Plus di tahun 2027 nanti, di mana Nam Jo Hyuk dipastikan membintangi drama terbarunya di Disney Plus berjudul Code bersama Lee Ji Dam, kemudian ada Kim Woo Sung dan Park Hoon. Dan kabar ini dikonfirmasi bersamaan dengan pengumuman jajaran pemeran utama dan tim produksi drama tersebut. Drama Code akan disutradarai oleh Yeo So-min yang sebelumnya dikenal melalui serial Weak Hero dengan sambutan positif. Kisahnya mengangkat genre misteri kriminal yang mana berpusat pada aplikasi misterius bernama Code yang mampu mengabulkan keinginan penggunanya. Dan cerita ini mengikuti seorang pengacara materialistis yang menghalalkan berbagai cara demi mencapai kesuksesan dalam karir profesionalnya. Kehidupannya berubah drastis setelah menerima undangan menggunakan aplikasi misterius tersebut, hingga terseret dalam pusaran ambisi dan keserakahan. Nam Jo Hyuk memerankan Yeon Tae-jo, mantan penyidik kejaksaan yang beralih menjadi pengacara dengan ambisi yang besar. Ia menargetkan posisi partner pada firma hukum ternama dan bersedia melakukan berbagai cara demi mewujudkan cita-citanya. Dan Lee Ji Dam memerankan Park Ji Dam, jaksa kejaksaan negeri Seoul Pusat yang berusaha mengungkap kebenaran di balik Code. Karakternya memiliki hubungan masa lalu dengan Yeon Tae-jo sehingga pertemuan keduanya selalu diwarnai saling curiga. Menarik nih. Dan Kim Yung-sung berperan sebagai Jo Chel-ho, seorang peretas sekaligus pembelot Korea Utara yang terlibat dalam penyelidikan Code. Tokoh ini kemudian menjalin kerjasama tak terduga dengan Yeon Tae-jo ketika memburu asal-usul aplikasi misterius ini. Dan yang terakhir ada Park Hoon yang memerankan Im Chang-jae, detektif senior unit kejahatan kekerasan yang memiliki hubungan dekat dengan Yeon Tae-jo. Sebagai rekan yang sudah seperti saudara, ia aktif membantu penyelidikan demi mengungkap misteri di balik Code tersebut. Dan melalui premis bahwa setiap keinginan memiliki konsekuensi, Code mengeksplorasi tema keserakahan manusia dalam berbagai situasi yang menegangkan. Dan perlu dicatat pendengar, drama kriminal misteri ini dijadwalkan tayang secara eksklusif melalui Disney Plus pada tahun depan atau di tahun 2027 nanti.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.

Pendengar Musik di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kita coba update kembali pendengar informasi dari dunia hiburan. Kali ini kita coba ya menilik pengalaman perdana ya syuting film horor Juminten Edan dari salah satu aktris cilik kita, di mana aktris cilik Sharon Jovian membagikan pengalamannya memerankan tokoh Saskia dalam film Juminten Edan saat hadir di Pro Siniar RRI Pro 3. Film ini menjadi pengalaman pertamanya bermain dalam genre horor. Sharon mengaku sempat membayangkan proses syuting film horor yang akan terasa menakutkan. Namun setelah menjalani pengambilan gambar, ia justru menikmati seluruh proses bersama para pemain dan juga krunya. Sharon mengatakan dirinya juga mempelajari dasar-dasar bahasa isyarat untuk mendukung perannya. Kemampuan itu diperlukan agar komunikasi dengan karakter orang tua dalam film tersebut berlangsung lebih natural. Dan tokoh Saskia digambarkan sebagai anak yang dekat dan menyayangi ibunya. Kehadiran karakter ini memperkuat unsur drama keluarga di tengah cerita horor dan juga aksi. Aktor Dimas Aditya mengapresiasi semangat Sharon selama mengikuti proses syuting. Menurutnya, jadwal pengambilan gambar cukup menantang karena banyak dilakukan pada malam hingga dini hari. Dan Dimas juga mengatakan, proses syuting di berbagai lokasi dilakukan untuk mendukung kebutuhan cerita. Sejumlah adegan direkam di Gunung Kidul dan kawasan pesisir guna membangun suasana film. Dan film Juminten Edan ini pendengar memadukan unsur horor, drama dan juga aksi. Yang mana disutradarai oleh Mercy dengan koreografi laga ditangani oleh Jonathan Ozo. Juminten Edan mulai tayang di bioskop seluruh Indonesia pada hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Sekali lagi, Juminten Edan ya mulai tayang di bioskop seluruh Indonesia pada hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Jadi untuk Anda yang ingin mencari referensi film apa yang pengen dinikmati, ditonton bersama keluarga, teman ataupun sendirian, bisa cek ya di bioskop-bioskop terdekat Anda.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Korannya koran.
1: Ketika langit koranya belum menunjukkan koran, cahayanya, koran, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Berkembang anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Tuntas sudah mendengar perjumpaan kita ya selama 5 jam ke belakang ya, sejak pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saya Agus Lona pamit undur diri, sampai jumpa esok hari di pukul berapa? Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua, dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
1: Ini tadi.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBMB 50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
5: dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan.

0: Sumantra. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua, dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka, dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
3: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
4: Saksi apa?
5: SK Gatot bukan
4: Pak? Tersangka siapa Pak?
5: SK Gatot.
4: Gatot Heru atau Pak Enos Pak?
6: Pak Gatot.
4: Pak Gatot. Pak Gatot. Pak Gatot ya, berarti Pak Gatot tersangka baru ya Pak ya? Oke, siap.
5: Makasih Pak John.
3: Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Visi Toshida itu apa?
8: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
10: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
8: Ya ada atensi. Atensi waktu itu ya

0: perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu yang terkait dengan itu ya.
1: Sementara itu advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
2: Permintaan dari siapa dulu nih?
0: Dari Pak Heri ya.
2: Terus?
0: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
2: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
0: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
2: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
0: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
2: Saksinya mengadang-adang. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa permintaan atensi itu dari terdakwa?
0: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
2: Tidak ada yang menyaksikan.
1: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
4: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
5: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
4: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Singh, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
7: EU has put together, well, internally AI policy.
8: ABI telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
7: Over 220, we include some of the very big members who have taken the lead role.
6: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
9: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
6: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM Hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
11: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
10: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas, dan kolaborasi yang berkelanjutan.
11: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
12: Program pemberdayaan IKM Hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
11: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM Hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
14: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Heni mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
13: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran.
14: Heni menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
13: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal ya.
14: Sebelumnya, seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial, seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
13: Jadi sampai saat ini kita masih
14: di Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
3: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwa, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
15: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum Aspro PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
16: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
15: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
17: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik. Terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya. Berjenjang, jadi ada peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah tapi juga ke tingkat nasional.
15: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lebih rame ya.
1: Iya, itulah semangat membangun dari desa, Tauhan. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
0: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota?
1: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
0: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
1: Tentu, Han. Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
0: Wah, jadi seru ya. Ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat malam. Kembali menjumpai ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini. Dalam edisi Tarakan di malam ini, wah, kalau kita rasakan ya cuaca di malam ini sejuk sekali karena sedari sore hari tadi hujan lumayan lebat ya, dan juga hampir di seluruh daerah di Kota Tarakan, sehingga tadi saat saya di perjalanan menuju ke studio kelihatannya banyak sekali genangan-genangan air, bahkan di beberapa daerah itu masih ada yang banjir dikarenakan hujan. Untuk itu pendengar, bagi Anda yang ingin menikmati malam ini, usahakan untuk bisa berhati-hati karena kalau malam hari itu biasanya jangkauan melihat ke depan itu agak sedikit sulit, tidak secerah di siang hari. Jadi pastikan Anda tidak lalai di jalan, karena ditakutkan nanti air tergenang, ternyata itu adalah lubang dan Anda bisa terjatuh. Namun semoga tidak, ya tetap bisa menikmati malam ini bersama dengan keluarga tercinta, karena juga sudah hujan sudah reda ya, juga sudah bisa jalan-jalan malam nih. Tentunya malam ini pun akan kami hadirkan pendengar beragam program informasi dan juga pastinya tak ketinggalan program-program yang siap kami sajikan. Bisa Anda dengarkan melalui 97,9 MHz atau juga dipancar luaskan melalui 99,9 MHz. Namun bagi Anda yang ingin menyaksikan secara langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Baik, selamat beristirahat di malam ini, selamat mengikuti siaran kami, dan kami akan hadirkan beberapa lagu lagi sebelum kita akan menuju ke mimbar agama Islam. Kami hadirkan lagu dari Billy Simpson dengan Kau di Hatiku.

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam, yang mana malam hari ini bertema zikir yang bernilai sedekah bersama dengan Ustadz Muharrar bin Mikail LC.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Pendengar 97,9 MHz ketosakan lagu David Bayu di dalam jiwa. Dan di malam hari ini pendengar akan kami hadirkan untuk Anda, yakni ada Ngobras, ngobrol bareng komunitas Radio English Community, yang mana akan bersama Anda, yakni Kode Permana. Namun sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda, yakni drama radio dengan tema malam ini, Maaf Aku Belum Memaafkan.

mini drama dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Para pemain: Sarah sebagai Nisa, Yuli Hairani sebagai Burita, Adi Adnan sebagai Pak Budi, Putri sebagai teman kerja Nisa, narator Deci Chaniago, dan penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

0: Sudahlah, ikhlaskan saja.
1: Maafkan aja.
2: Yang sabar.
3: Aneh, orang yang tidak pernah kehilangan apa-apa karena fitnah, sering paling mudah menyuruh orang lain memaafkan. Mereka tidak tahu, ada luka yang tidak berhenti karena waktu terus berjalan.
0: Nis, ngumpet lagi di sini. Nih, kopi.
3: Makasih.
0: Kamu udah dengar? Bu Rita bulan depan dilantik jadi kepala bagian loh.
3: Hah? Apa?
0: Iya.
3: Orang yang ngancurin karirku, naik jabatan.
0: Nis, itu sudah 2 tahun yang lalu loh.
3: 2 tahun kamu bilang? Bagi aku, itu bukan cuma angka. Itu 2 tahun hidup yang hilang.
0: Aku tahu kamu disakiti. Tapi, kalau kamu terus dibawa perasaan kayak itu, yang habis tetap kamu.
3: Aku gak balas dia. Aku juga gak menjatuhkan dia. Bahkan, aku gak pernah ganggu hidupnya. Tapi kalau disuruh memaafkan sekarang, aku belum bisa.

0: Baik semuanya, Bapak Ibu peserta rapat. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, kesalahan data audit berasal dari saudari Nisa. Saya sudah berkali-kali mengingatkan.
1: Enggak, Bu. Data yang saya serahkan berbeda. File itu sudah berubah setelah adanya...
0: Nisa, jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Kamu tahu kan, kita sedang rapat resmi.
1: Bu, saya tidak menyerahkan tugas
0: ini. Ibu ngerti, semua orang bisa salah. Tapi tolong, belajarlah bertanggung jawab.
2: Sejak hari itu, Nisa kehilangan lebih dari sekedar nama baik. Ia kehilangan kepercayaan, kesempatan, dan masa depan yang sedang dibangunnya.

0: Nisa, kamu kenapa?
1: Maaf pak, gak apa-apa.
0: Kalau benar baik-baik aja, kamu gak akan bersembunyi di ruang arsip ini. Bapak dengar, Bu Rita dapat promosi. Kamu masih belum bisa ngelupain yang dulu ya?

0: Saya gak pernah mikir kayak gitu sih, Pak.
1: Kamu marah sama Bu Rita, lalu kamu marah pada dirimu sendiri. Akhirnya, kamu terluka dua kali.
0: Kalau saya belum memaafkan dia, saya tidak salah.
1: Memaafkan adalah kemuliaan. Tapi, kemuliaan tidak bisa dipaksa. Luka punya waktunya sendiri untuk sembuh.
0: Saya tidak ingin balas dendam, Pak. Tapi saya juga belum rela dengan semua ini.
1: Dan, itu manusiawi. Kamu berhak terluka. Kamu berhak berharap ada keadilan. Yang tidak boleh membiarkan Bu Rita tinggal di kepalamu selamanya.
0: Jadi, Pak, saya tidak harus memaafkan hari ini, kan?
1: Tidak. Tapi hari ini, kamu bisa mulai memaafkan dirimu sendiri.
0: Hari itu, saya tidak tiba-tiba menjadi orang yang mampu memaafkan. Saya juga tidak melupakan apa yang terjadi. Tetapi, untuk pertama kalinya, saya berhenti merasa bersalah karena masih terluka. Mungkin suatu hari saya akan memaafkan Bu Rita. Mungkin juga tidak. Hari itu saya belum tahu. Yang saya tahu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, saya bisa pulang tanpa membawa Bu Rita di dalam kepala saya.
2: Ada luka yang membutuhkan waktu. Ada keadilan yang belum tiba. Dan ada pengampunan yang tidak bisa dipaksa. Karena damai tidak selalu dimulai dengan memaafkan orang lain. Kadang, damai dimulai saat kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Sampai jumpa.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dari Anang dan Krisdayanti, berartinya dirimu. Baik pendengar, bagi Anda pencinta, penyuka program Bahasa Inggris, Radio English Community kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.

Pendengar 97,9 MHz dimanapun Anda berada, masih di ruang dengar Anda bersama dengan saya Cubai dalam edisi Tarakan di malam ini. Ya, pendengar, kita melihat bahwa malam hari ini akan kami hadirkan beragam lagu-lagu dalam obrolan musik di edisi Rindu Malam ya, 23 Juli 2026 di malam hari ini. Tentunya pun lagu-lagu yang akan senantiasa kami hadirkan adalah lagu-lagu yang akan membuat Anda merindukan ya seseorang yang mungkin menjadi pujaan hati Anda. Wah, siapakah itu? Ya pastinya pasangan Anda, suami Anda, atau juga mungkin orang tua Anda yang sedang jauh di sana. Malam ini pun akan lagu-lagu yang kami hadirkan, seperti ada band dengan Kau dan Dirinya, ada juga Potret dengan Salam, Devano dengan Cerita Remaja. Wah, ini siapa nih yang cerita remajanya sampai sekarang masih terngiang-ngiang, belum bisa dilupain ya. Katanya zaman-zaman SMA itu adalah zaman-zaman yang gak bisa dilupain. Emang bener. Ada juga lagu dari Jordi Onsu dengan Semua Itu Karena Cinta, dan lagu Raisya dengan Judul Teristimewa. Kami hadirkan ini dia lagu dari Ada Band dengan Kau dan Dirinya. Selamat menikmati.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Ya, lagu dengan judul Cerita Remaja. Ini baru saja kami hadirkan di ruang dengar Anda. Salah satu lagu yang mengisahkan tentang dua remaja ya. Yang masih sering ya teringat dan juga terngiang-ngiang ya bagaimana rasanya saat-saat remaja, cerita-cerita saat di masa remaja. Yang pada akhirnya tumbuh menjadi sosok dewasa yang merindukan hal-hal tersebut. Ya tentunya lagu-lagu di Ruang Rindu ini pun akan semakin membangkitkan nostalgia Anda ya di masa lalu mungkin ya, atau bahkan nostalgia Anda di masa-masa Anda masih zaman-zaman remaja, zaman SMA atau juga zaman SMP. Wah, lebih kecil lagi ya. Dan juga tentunya pendengar di malam hari ini akan masih banyak sekali lagu-lagu yang bisa kami hadirkan untuk Anda, dan kita akan kulik bersama-sama ya, seperti lagu dari AB3 dengan Berikan Untukku, lagu Etik CB dengan Terepung, Arwana dengan Angsa Putih, dan Andi Liani dengan Antara Kita.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar Prosa Utara, kan kanal informasi dan inspirasi. Masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami dalam edisi Tarakan di malam ini. Lagu Gigi dengan judul Ku Ingin. Ya, ini baru saja kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kalau ada yang tahu, lagu ini itu menceritakan terkait dengan kerinduan yang mendalam, ya, terkait dengan seseorang terhadap pasangannya. Lagu ini dirilis pada tahun 1994, menggambarkan perasaan cinta yang begitu kuat sehingga membuat seseorang selalu terbayang-bayang akan wajah dan juga kenangan bersama dengan kekasihnya. Jadi lirik lagu ini sebenarnya memiliki makna dan juga arti yang begitu mendalam. Mungkin juga relate nih sama kehidupan kamu saat ini, atau sama perasaan kamu yang masih menginginkan seseorang yang nan jauh di sana, tapi sayangnya udah milik orang. Udahlah, move on ya. Jadi lagu ini pun terkait dengan pengakuan perasaan. Ada kalimat wajar bila terucap namamu malam ini, menunjukkan bahwa saat malam tiba, waktunya tuh sering dikaitkan dengan kesendirian, kerinduan, dan juga rasa yang tak sabar ya untuk ingin bertemu lagi. Juga ada kenangan yang membekas, bait dengan kalimat serasa terlintas lalu, wajah yang kian menawan di hati. Nah, ini menggambarkan bagaimana sosok sang kekasih yang selalu membekas dan juga dianggap sangat indah di mata pasangannya. Sehingga lagu ini mengajarkan kita atau mengajak kita untuk selalu berharap dan juga selalu memiliki keinginan yang besar, keinginan yang kuat, yang mana nanti kedepannya bisa kembali bersama dengan sosok yang selalu kita rindukan, yang mana tak lain dan tak bukan adalah pasangan kita, orang yang disayangi. Wah, gimana, ada yang relate gak sama lagu ini? Salah satu lagu yang kayaknya bahasa anak Gen Z itu gak bisa jauh ya. Gak bisa jauh dari pasangannya, pengennya deket terus. Wah. Oke, kita next song pendengar. Ada lagu di sini dari Michael ya, dengan judul How I Am Support A Life To With You.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Leng.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Bohong gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Mendengar dimanapun Anda berada, dengar terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda. Dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Dan sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Proklamasi 1 Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program Mas 1 Radio Republik Indonesia Tarakan kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini. Dipancar luaskan melalui FM 97,9, 99,9 MHz dan AM 1350 kHz. Dari studio Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung 4 Tarakan Timur, Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk hari ini, di pagi ini, edisi siar hari Jumat 24 Juli 2026. Selamat pagi untuk yang baru saja bangun dari tidurnya, dan jangan lupa ya untuk selalu ucapkan kalimat-kalimat penuh kesyukuran dan juga afirmasi agar hari ini kita bisa melakukan yang terbaik dalam kapasitas kita sebagai manusia. Dengan kita melakukan hal-hal baik, kita mengharapkan juga hal-hal baik kembali pada kita dan keluarga. Nah, pendengar, selamat pagi untuk Anda yang bergabung bersama kami baik melalui 97,9 MHz, 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Senang sekali saya Ervi Febrianti dan Bang Zubair di meja operator. Kami berdua akan mendampingi Anda untuk melewati aktivitas pagi ini dari pukul 5 sampai pukul 10 mendatang. Dan tentu saja agenda siar pagi juga sudah kami siapkan, dimulai dari religi islami, baik lagu islami, pengajian Al-Quran, dan juga dilanjutkan dengan musik dan info pagi di setiap sesi. Sementara untuk kebutuhan berita aktual, setiap pagi kami hadirkan melalui berita Kaltara pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan dilanjutkan juga dengan warta berita skala nasional dari Pro 3 Jakarta pukul 8, disusul pukul 9 akan hadir Halo RRI. Pendengar, selamat pagi, selamat memulai hari. Kita awali dengan segala hal-hal yang baik, karena pagi adalah kunci perjalanan kita secara keseluruhan di hari ini. Jangan lupa untuk selalu

apapun yang Anda lakukan menemukan kelancaran. Dan dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung Patarakan Timur saat ini terpantau cuaca aman ya, cukup cerah, dan mudah-mudahan ini akan bertahan sepanjang hari, di mana dengan cuaca yang cerah saya yakin banyak sekali aktivitas yang bisa terlaksana didukung dengan cuaca yang cerah. Baik pendengar, kita akan ikuti dulu pengajian Al-Qur'an oleh Miss Sari Al-Fasi, Surah An-Naml.

Di suatu hari, ada seseorang memperlihatkan kesaktiannya kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Orang itu menghamparkan sajadahnya di atas air dan berkata, "Wahai Rabi'ah, marilah kita sholat di atas air." Setelah orang itu berkata, Rabi'ah langsung melemparkan sajadahnya ke udara. Seketika, sajadah itu pun melayang di udara. Lalu Rabi'ah segera melompat ke atasnya sambil berkata, "Naiklah ke sini, mari kita sholat di atas udara." Melihat kemampuan Rabi'ah di atas kemampuannya, orang itu terdiam dan malu. Lalu Rabi'ah berkata, "Hai hamba Allah, yang engkau lakukan tadi dapat dengan mudah dilakukan oleh ikan-ikan. Dan apa yang kulakukan tadi pun sangat mudah dilakukan oleh burung-burung. Yang terpenting dalam hidup ini bukan kehebatan seperti itu. Sama sekali bukan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghambakan diri kita secara total kepada Allah."

Abu Bakar dan Nenek Buta. Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah yang sangat gemar bersaing dalam melakukan kebaikan. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Saat Umar mengetahui apa yang dilakukan Abu Bakar, maka ia melakukan amalan tersebut melebihi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Pada suatu hari, diliputi rasa penasaran, Umar mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah lalu memasuki sebuah gubuk kecil. Umar terus mengamati gubuk kecil tersebut, ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Beberapa lama kemudian, Abu Bakar keluar dan pergi meninggalkan gubuk tersebut. Umar mengetahui segala kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar, kecuali apa yang ia lakukan di dalam gubuk kecil itu. Umar pun semakin penasaran. Di lain hari, ia kembali mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah. Ia ingin menyaksikan sendiri apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di dalam gubuk tersebut. Setelah Abu Bakar pulang, Umar segera masuk ke dalam gubuk kecil itu. Saat di dalam gubuk, Umar melihat seorang nenek renta terbaring lemah yang sudah tidak dapat melakukan aktivitas apapun, dan nenek itu pun tidak dapat melihat. Umar menyaksikan tidak ada seorang pun di dalam gubuk itu yang membantu nenek tersebut. Dengan rasa penasaran, Umar bertanya kepada nenek itu, "Apa yang dilakukan orang itu tadi di sini?" Nenek itu menjawab, "Demi Allah, setiap pagi dia datang, membersihkan rumahku dan menyapunya. Kemudian ia menyiapkan makanan untukku. Lalu ia pergi tanpa berbicara apapun denganku." Mendengar apa yang dikatakan oleh nenek tersebut, Umar pun menangis. Ia kagum dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Abu Bakar adalah seorang khalifah, seorang pemimpin negara. Namun, ia mau dan ikhlas setiap pagi untuk membantu, memberikan makan, dan membersihkan rumah seorang nenek yang hidup sebatang kara.

Pendengar Alif Satar sesungguhnya merupakan penutup dari lagu-lagu Islam yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tepat pukul 6 nanti kami akan beralih dengan lagu-lagu Indonesia dan mungkin sedikit kombinasi dari lagu-lagu mancanegara untuk menemani perjalanan pagi kita memulai pukul 6 hingga pukul 7 untuk menantikan berita Kaltara, ruang berita aktual yang kami hadirkan dari Senin sampai Sabtu. Selamat pagi semua, terima kasih untuk Anda yang tetap memilih kami. Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 RRI Tarakan.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
3: Dasar manja.
0: Kucel.
3: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

Pendengar, kolaborasi dari Michael Jackson dan Justin Timberlake dengan Love Never Felt So Good. Selamat pagi, 13 menit berlanjut dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sudah mempersiapkan juga ya untuk anak-anak sekolah ya kan, atau yang bekerja. Kalau yang WFH mungkin ini masih menikmati santai di pagi hari ya. Walaupun memang tetap judulnya bekerja, tetapi lokasinya dari rumah ya, pekerjaannya remote. Dan yang bekerja di kantor mungkin juga untuk vibes-nya agak santai di hari Jumat ini, karena di penghujung minggu sudah mendekati juga dengan weekend. Jadi biasanya pekerjaan sebagian besar sudah tertangani ya, menyisakan ya mungkin sedikit lah ya, dan skala prioritasnya juga mungkin pekerjaan yang kurang penting ya, tetapi mungkin cukup mendesak untuk dilakukan. Nah, untuk Anda juga yang sudah bersiap untuk memulai perjalanan, biasanya akan ada apa ya, manajemen waktu ya. Kalau mau lebih cepat tiba ya, ya mungkin mainkan di waktu ya, daripada harus ngebut-ngebutan. Apalagi kalau pagi hari itu kan ramai ya, yang bersekolah, yang bekerja, ataupun yang mau ke pasar misalnya. Jadi bisa sedikit macet atau mungkin ya agak hiruk pikuk gitu. Nah, biasanya kalau untuk menghindari hal-hal seperti itu ya, mainkannya di waktu ya. Datang lebih awal supaya bisa menikmati perjalanan yang perlahan, yang lebih aman, mudah-mudahan ya. Nah, seluruh aktivitas hari ini juga kita harapkan bisa terselenggara dengan kesehatan yang baik ya. Cuaca lagi gak baik-baik aja dalam beberapa waktu belakangan ini. Perubahan gampang sekali terjadi dari panas terik, hujan, begitu pun sebaliknya. Jadi kalau kita gak pandai-pandai dalam menjaga kesehatan, bisa jadi imun kita akan menurun dan membuka peluang untuk penyakit-penyakit ini masuk ya, virus, bakteri, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah ada mulai rasa-rasa gak enak nih di tubuh, segera deteksi dini ya. Kan kita tahu gitu kapan kita merasa

0: terima, kapan tubuh kita kayaknya menuju drop, kita tahu. Jadi jangan terlalu diforsir ya. Ketika kita merasakan, aduh tubuh saya sudah mulai teriak nih, segera cari solusi ya. Segera datangi pelayanan kesehatan terdekat atau dokter yang selama ini sudah menjadi langganan. Segera periksakan diri, karena sesimpel apapun, sesepele apapun penyakit itu Anda anggap, kalau terlalu lama dibiarkan, itu akan membuka peluang penyakit-penyakit lain ikut nimbrung, ikut datang ya. Jadi mumpung masih ada rasa gak enak badan ini ya, jangan sampai drop banget baru memeriksakan diri. Biasanya kesalahannya tuh di situ. Ah gak apa-apalah, ini paling cuma capek-capek ya, dibawa kerja aja nih, dibawa gerak nanti juga hilang sendiri. Ya kebiasaan kebanyakan seperti itu ya. Tetapi ada juga yang begitu dibawa aktivitas ya malah semakin drop, dan ketika drop udah agak telat nih. Jadi gak heran nanti kalau dimarahin dokternya. Nah jadi kalau sudah mulai ada sinyal-sinyal, lebih baik ambil dulu izin sakit atau cuti singkat ya. Perbaiki dulu nih kesehatan tubuh yang lebih penting ya. Yang hari ini di hari Jumat 24 Juli 2026 berulang tahun. Selamat ulang tahun. Ini tentu saja umur semakin berkurang, usia yang bertambah ya. Makin tua kalau orang bilang, tapi makin tua kan belum tentu makin dewasa ya. Karena kedewasaan dan usia tua itu belum tentu selaras gitu, belum tentu sejalan. Begitu juga dengan usia muda, gak menjamin pikirannya masih kekanak-kanakan. Banyak orang-orang muda yang dewasanya juga sudah nyata gitu ya, sudah tampak. Nah jadi untuk momen ulang tahun di tanggal 24 ini, kelahiran 24 Juli, semoga berbahagia ya. Apapun aspek hidup yang Anda tekuni, semuanya bisa mendatangkan keberhasilan. Seluruh pencapaian Anda bisa terrealisasi, dan kalaupun belum, selalu diingat bahwa itu bukan berarti Anda tidak layak ya. Itu artinya hanya Tuhan sedang menyimpan waktu yang mana yang tepat untuk Anda. Dan waktunya Tuhan itu waktu yang paling tepat. Waktu yang gak bisa kita prediksi dalam kapabilitas kita sebagai seorang manusia. Tuhan lebih tahu, oh kapan nih aku dikasih ini, kapan nih dia dikasih ini, kapan nih dia dikasih ini. Semua ada momennya. Ya, setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Jadi bukan berarti di usia kesekian terus Anda menganggap belum sukses itu karena Anda tidak layak, Anda kurang berusaha. Enggak ya, karena tidak semua doa itu langsung dikabulkan saat itu juga. Ada yang disimpan, bahkan nanti ada yang dikabulkan di beberapa waktu ke depan. Kenapa? Karena itu adalah waktu yang paling tepat ya. Semangat semua, selamat ulang tahun, sehat-sehat, dan mudah-mudahan hari ini juga bisa berbagi kebahagiaan ya dengan orang di sekitar yang lagi ulang tahun. 18 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah akan hadir Al Ghazali dengan kisah kehidupan. Tapi kita perkuat dulu nilai-nilai Pancasila kita.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila. Spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Anda dari suara almarhum Hari Mukti Nona Nona, juga ada Putri Aryani, Banyak Makna Cinta, dan baru saja Cinta dan Harapan dari Five Seasons. 39 menit dari pukul 6 ya, waktu semakin berputar terus menuju pukul 7. Nah, kita teringat kemarin MBG ya, sempat sangat membantu dan juga ada polemik pro dan kontra dengan makan bergizi gratis ini ya. Beberapa dihentikan operasinya dan kemungkinan besar akan dilanjutkan kembali sesuai dari titah Presiden Prabowo Subianto. Nah, untuk menjamin kesehatan makan bergizi gratis MBG layak untuk dikonsumsi oleh pelajar, maka Dinas Kesehatan Kota Tarakan melakukan pengawasan terhadap standar higien sanitasi. Dr. Devi Ika Indriarti, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, mengatakan dalam hal pengawasan, Dinkes memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS. Ini menjadi salah satu syarat wajib bagi SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jadi SLHS ini adalah sertifikat yang menegaskan atau menunjukkan bahwa tempat penyediaan makanan tersebut memenuhi persyaratan kesehatan. Devi mengungkapkan, kalaupun ada SPPG yang terkena suspend atau penghentian sementara terkait instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, maka itu bukan ranah Dinkes Tarakan ya. Jadi yang dihentikan sementara itu adalah yang terkait dengan IPAL ya, atau instalasi pengolahan air limbah, bukan terkait dengan sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS. Nah, pendengar, di kesempatan 10 menit menuju pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kita masih menyisakan beberapa koleksi lagu-lagu pagi ini. Kita kembali kali ini bersama Rihanna dengan Rude Boy.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

Bayangkan, hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Hai apel,
1: hai juga anggur. Aku masih jet lag nih, bukan jauh dari Inggris.
0: Hai, aku pisang.
2: Pisang? Baru dengar. Kamu berasal dari mana?
0: Dari sini.
1: Kalau kamu?
2: Dari Itali. Pantesan penampilan beda ya. Nggak seperti kami, glowing. Diam guys, ada yang datang tuh. Pasti aku nih yang diberi.
3: Iya, Ma.
4: Kita beli pisang, pepaya, sama jambu ya.
3: Mantap, Ma. Buah-buahan lokal banyak nutrisinya loh. Kayak serat, vitamin C, E, dan antioksidan. Bagus untuk daya tahan tubuh, mampu untuk menangkal virus. Dan satu lagi, lebih murah.
0: Aku pergi dulu, guys.
5: Kok aku nggak dibeli? Wah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: kedepannya untuk peringatan Hari Anak tahun ini kami bisa menjadikan Malinau yang lebih layak, lebih
1: menarik. Kami kan secara ultimatum dari Prabowo per November kemarin itu tahun 2025.
2: Prediksi ini atlet Malinau secara khusus bisa ya mendapat pengalaman tambahan sebelum ke.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah berita utama berita Kaltara pagi ini disiarkan Jumat 24 Juli 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Saya Ervi Febrianti, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga kini masih menjadi ancaman nyata yang kerap tersembunyi di balik tembok rumah tangga. Banyaknya korban yang enggan melapor karena alasan aib dan rasa takut membuat angka kasus yang muncul di permukaan hanya sebagian kecil dari kenyataan yang sebenarnya. Lantas, bagaimana langkah penanganan dan perlindungan yang seharusnya diberikan? Kita simak laporan selengkapnya bersama Muhammad Rajabsyah.
4: Jumlah kasus yang terlaporkan, baik itu kekerasan anak maupun kekerasan perempuan, pada prinsipnya itu adalah fenomena gunung es. Jadi yang terlapor itu lebih sedikit dibanding dengan...
5: Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Tarakan masih menunjukkan tren yang memprihatinkan. Hingga pertengahan tahun 2026 ini saja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3 Tarakan telah mengantongi sekitar 30 laporan kasus kekerasan, dengan 15 laporan diantaranya merupakan kekerasan pada anak. Jenis kekerasannya beragam, mulai dari fisik, psikis, perundungan, hingga kekerasan seksual. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3 Tarakan, Dr. Jumyati.
4: Sudah sekitar 30-an ya untuk total kasus
6: selama
4: ya.
6: 2026
4: ya.
6: Itu apa kekerasan kah atau
4: kekerasan? Kekerasan baik itu pada perempuan maupun pada anak. Jumlah kasus yang terlaporkan, baik itu kekerasan anak maupun kekerasan perempuan, pada prinsipnya itu adalah fenomena gunung es. Jadi yang terlapor itu lebih sedikit dibanding dengan kasus sebenarnya terjadi di masyarakat. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang pertama, masyarakat masih menganggap bahwa pelaporan itu adalah aib. Itu pasti akan
6: karena keluarga.
4: Iya, itu pasti akan satu aib atau mereka menyelesaikan secara kekeluargaan.
5: Jumyati menegaskan bahwa menyelesaikan kasus kekerasan secara kekeluargaan seringkali justru mengabaikan pemulihan mental korban. Korban kekerasan membutuhkan pendampingan psikologis dari para ahli. Khusus untuk kekerasan seksual, Jumyati menegaskan tidak ada kata mediasi atau restoratif justice. Namun untuk kasus non-seksual, pendampingan psikologis dapat diberikan tanpa harus selalu menempuh jalur hukum jika korban hanya membutuhkan pemulihan mental. Selain kasus kekerasan pada orang dewasa, fenomena perundungan atau bullying dan perkelahian antara anak di media sosial juga menjadi perhatian serius. DP3 Tarakan menilai perilaku anak di luar rumah kerap kali merupakan cerminan dan kondisi psikologis di dalam keluarga. Korban kekerasan di rumah sangat rentan berbalik menjadi pelaku kekerasan di ruang publik karena adanya normalisasi terhadap aksi kekerasan tersebut. Masyarakat pun diimbau untuk lebih peka ketika anak berada di ruang publik. Perlindungan terhadap mereka menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya orang tua korban. Bagi masyarakat atau korban yang ingin melapor, pemerintah telah menyediakan berbagai kanal aduan yang mudah diakses dan aman, mulai dari layanan bebas pulsa SAPA 129 di nomor WhatsApp call center 129, kantor P2TP2A Sedungan di Gedung Gadis Polres tempat, hingga media sosial resmi DP3 Tarakan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa meminta keterbukaan penanganan kasus di kantor Bea Cukai Tarakan.
7: Kita lakukan juga nanti, saya yakin ini akan memperbaiki BBM.
8: Keterbukaan penanganan perkara dugaan penyeludupan bahan bakar minyak atau BBM jenis Petrolet menjadi tuntutan utama dalam aksi unjuk rasa gabungan mahasiswa di depan kantor Bea Cukai Rabu kemarin. Masa juga meminta penjelasan terkait dugaan intimidasi terhadap kader PMII serta kejelasan status warga yang disebut sempat diamankan dalam perkara tersebut. Ketua PKC PMII Kalimantan Utara Muhammad Nur Arisan mengatakan aksi tersebut digelar untuk meminta penjelasan atas proses penegakan hukum yang dinilai belum sepenuhnya terbuka kepada publik. Menurutnya, kasus dugaan penyeludupan BBM dengan barang bukti hampir 1 ton telah berjalan selama beberapa pekan, namun belum disertai informasi resmi mengenai perkembangan penyelidikannya. Selain perkembangan penyelidikan, mahasiswa mempertanyakan pengelolaan barang bukti BBM. Mereka mengaku memperoleh informasi bahwa sebagian BBM digunakan saat proses penindakan di lapangan, sehingga meminta Bea Cukai menjelaskan administrasi serta kondisi barang bukti yang disita. Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga mempertanyakan dugaan intimidasi terhadap kader PMI yang membuka posko pengaduan masyarakat, sekaligus mempertanyakan informasi mengenai 2 warga yang disebut sempat diamankan tanpa kepastian status hukum. Arisan mengatakan, setiap tindakan penegakan hukum harus disertai kejelasan prosedur agar hak masyarakat tetap terlindungi.
1: Karena informasi yang mendapatkan itu, saat melakukan penindakan atau penangkapan di lapangan, mereka itu bisa bensin atau tidak kekurangan bensin. Dari barang bukti yang menghampir 1 ton, itu digunakan sebanyak 2 jerigen. Nah, yang berkaitan yang ketiga, kami kan secara ultimatum dari Prabowo per November kemarin itu, tahun 2025, juga memberikan ancaman nyata bahwa Bea Cukai hari ini lagi disoroti. Dan juga harus melakukan pembenahan secara internal.
8: Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Bea Cukai Tarakan Wahyu Budi Utomo mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa diterima sebagai masukan bagi institusinya. Ia memastikan setiap tahapan penanganan perkara telah didokumentasikan melalui administrasi dan berita acara sejak penyitaan hingga pelimpahan berkas perkara. Menurutnya, administrasi tersebut juga menjadi bagian dari materi yang sedang diuji dalam sidang pra-peradilan. Pemeriksaan mencakup penyidikan, waktu penindakan, jumlah barang bukti, hingga dokumen pendukung lainnya.
7: Bahwa untuk diteliti itu ada berita acaranya, kemudian sampai nanti diserahkan ke jaksa, itu ada berita acara. Kan kelihatan nanti barangnya.
9: Jumlahnya, Pak, ya?
7: Jumlahnya kelihatan.
9: Masih utuh atau berkurang.
7: Betul,
9: itu.
7: Betul. Jadi, di situ nanti kita melihatnya, administrasinya. Kalau saya rasa, ini juga sering lagi diuji di pra-peradilan. Jadi, pra-peradilan sekarang itu yang sedang bergulir ini juga menguji administrasi tadi. Dari awal sampai dengan sekarang. Sekarang kan baru proses penyidikan, ya. Jadi, sampai dengan proses sekarang itu nanti akan diuji secara administrasi itu. Semuanya.
8: Terkait dugaan intimidasi yang disampaikan mahasiswa, Wahyu mengatakan pihaknya masih melakukan penelusuran internal. Apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran etik oleh petugas, proses penanganan akan dilakukan sesuai ketentuan. Sementara apabila dugaan tindak pidana berada di luar kewenangan Bea Cukai, penanganannya diserahkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: BMKG Juwata Tarakan memantau bibit siklon di timur Filipina mempengaruhi cuaca dan intensitas hujan di Kaltara.
10: Yang perlu kita ketahui, apabila terpantau adanya bibit siklon, bahkan terjadi siklon di wilayah Samudra Pasifik mendekat Filipina, memang itu sangat berpengaruh sekali.
11: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan memperkirakan seluruh wilayah Kalimantan Utara, utamanya Tarakan, terpantau akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Forecaster BMKG Juwata Tarakan Muhammad Hatta Rahim mengatakan, dari radar cuaca terpantau di sebelah timur Filipina atau tepatnya di Samudra Pasifik, tumbuh bibit siklon. Hatta menambahkan, seperti yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, baik di Tarakan dan wilayah Kaltara, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dirasakan masyarakat. Hal itu dikarenakan bibit siklon mempengaruhi cuaca di wilayah Kalimantan Utara.
10: Terpantau

0: awan-awan hujan, awan-awan konvektif seperti awan CB tersebut, sehingga pada saat terjadi penumpukan massa udara dan pertumbuhan awan yang sangat cepat, sehingga peluang terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat sangat besar kemungkinan terjadi di wilayah Kalimantan Utara.
1: Hatta menjelaskan walaupun sudah ada bibit siklon di wilayah Samudra Pasifik dan berdampak pada intensitas hujan, namun belum berdampak pada ketinggian gelombang di Laut Kaltara yang saat ini ketinggiannya mencapai antara 0,25 meter hingga 1,25 meter. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mengikuti berita Kaltara disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, serta YouTube channel RRI Tarakan Official. Berikut kami ajak Anda menuju Kabupaten Bulungan. Pemerintah Kabupaten Bulungan mengingatkan bahwa kesehatan mental remaja tidak lagi bisa dipandang sebagai persoalan pribadi semata.
3: Perlu ada pengaturannya, perlu ada pembatasan supaya hal yang menyangkut tumbuh kembang anak remaja itu juga tidak terganggu dan sebagai akibat daripada dampak kemajuan teknologi.
4: Pemerintah Kabupaten Bulungan menegaskan kesehatan mental remaja harus menjadi perhatian bersama tengah meningkatnya tekanan akibat perkembangan teknologi, media sosial, hingga kasus perundungan. Seluruh elemen masyarakat diminta memperkuat perlindungan terhadap generasi muda. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bulungan Syarwani saat membuka seminar kesehatan dan isu sosial bertema pentingnya melatih mental health remaja tahun 2026 pada Kamis 23 Juli 2026. Menurut Syarwani, pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya berfokus pada kesehatan fisik, ketahanan mental remaja juga menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi yang berkarakter, produktif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Bupati Syarwani mengatakan, kesehatan mental bukan lagi persoalan yang bisa diabaikan karena menjadi bagian penting dalam membangun generasi berkualitas. Ia menjelaskan, remaja saat ini menghadapi berbagai tekanan mulai dari tuntutan akademik, pergaulan, perundungan hingga pengaruh media sosial. Karena itu, keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat diminta memperkuat edukasi serta pendampingan agar remaja memiliki ruang yang aman untuk tumbuh dan berkembang. Bupati juga mengingatkan para pelajar agar tidak memendam persoalan sendiri dan tidak ragu mencari bantuan kepada orang tua, guru maupun tenaga profesional saat menghadapi tekanan psikologis.
3: Kita melihat yang kenyataan hari ini tantangan terberat kan terhadap isu sosial bagi anak-anak remaja di Kabupaten Bulungan khususnya dan Indonesia pada umumnya, pertama yang berkaitan dengan kemajuan teknologi. Jadi suka tidak suka, faktanya bahwa mungkin banyak waktu anak-anak kita yang harusnya dia sebagian besar waktunya untuk bisa membaca buku atau mencari hal-hal yang lainnya. Tapi mungkin juga banyak yang terbuang mungkin dengan melihat apa yang terjadi di media sosial. Nah, itu juga menjadi harus sesuatu yang perlu ada pengaturannya, perlu ada pembatasan supaya hal-hal yang menyangkut tumbuh kembang anak remaja itu juga tidak terganggu dan sebagai akibat daripada dampak kemajuan teknologi.
4: Untuk itu, Bupati berharap seminar tersebut menjadi momentum memperkuat kepedulian terhadap kesehatan mental remaja sekaligus melahirkan langkah nyata dalam menciptakan generasi Bulungan yang sehat secara fisik, tangguh secara mental, berkarakter, dan berdaya saing. Datang Yusuf Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke Kabupaten Malinau. Pemerintah Kabupaten Malinau memanfaatkan puncak peringatan Hari Anak Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat komitmen mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
5: Harapannya untuk peringatan Hari Anak tahun ini, kami bisa menjadikan Malinau yang lebih layak, lebih merangkul anak-anak sesuai dengan tema kami pada tahun ini, sayang anak, lindungi, dan jaga masa depan.
6: Puncak peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Kabupaten Malinau berlangsung meriah di Ruang Tebengang Kantor Bupati Malinau pada Kamis 23 Juli 2026. Ratusan anak mengikuti rangkaian kegiatan yang memadukan unjuk bakat melalui berbagai pertunjukan, mulai dari teatrikal, paduan suara, hingga penampilan seni lainnya. Kegiatan juga dirangkai pelantikan pengurus Forum Anak Kabupaten Malinau untuk periode 2026-2028 serta pembagian door prize yang disambut antusias para peserta. Bupati Malinau, Wimpi Wemawa, mengatakan

0: mengatakan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi seluruh pihak dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Menurutnya, pemerintah terus membuka ruang partisipasi bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi yang dapat menjadi masukan dalam pembangunan daerah.
1: Kita terus bersinergi ya untuk memastikan bahwa Kabupaten Malino adalah Kabupaten Layak Anak yang harus kita dukung dengan segala usaha yang kita miliki, tidak hanya dari pemerintah, tapi bagaimana orang tua, bagaimana para guru, bagaimana masyarakat, pihak swasta, semua elemen di Kabupaten Malinau, sehingga anak-anak kita bisa bertumbuh dengan baik, mereka mendapat hak-hak mereka, termasuk pada aspek sosial dan pembangunan infrastruktur yang memang selama ini menjadi usaha bersama yang kita ingin capai.
0: Ia juga mengapresiasi Forum Anak Kabupaten Malinau yang selama ini dinilai aktif menyuarakan aspirasi anak. Menurutnya, suara anak menjadi bagian penting dalam mewujudkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sementara itu, Ketua Forum Anak Kabupaten Malinau periode 2026-2028, Afifah Asila, berharap peringatan Hari Anak Nasional tidak terhenti sebagai kegiatan seremonial, tapi menjadi penguat komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang semakin ramah anak.
2: Harapannya untuk peringatan Hari Anak tahun ini, kami bisa menjadikan Malinau yang lebih layak, lebih merangkul anak-anak, sesuai dengan tema kami pada tahun ini, sayang anak, lindungi dan jaga masa depan, dan harapannya anak-anak kedepannya bisa menggapai harapannya, cita-citanya tanpa ada kendala apapun, tanpa terhambat apapun, karena setiap anak memiliki hak untuk berkembang.
0: Pada kesempatan tersebut, Forum Anak Kabupaten Malinau juga membacakan suara anak yang memuat berbagai aspirasi, diantaranya penguatan perlindungan terhadap korban perundungan, pencegahan penyalahgunaan narkotika, pengawasan penjualan rokok pada anak, pemerataan pendidikan, serta pemanfaatan kecerdasan buatan secara bijak di lingkungan sekolah. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Malinau turut mendorong alokasi minimal 10% untuk dana RT guna mendukung percepatan penanganan stunting.
4: Kalau di RT itu ada minimal 10% anggaran yang harus disiapkan RT ke depan itu dalam rangka stunting.
0: Pemerintah Kabupaten Malinau mendorong alokasi minimal 10% dana RT untuk mendukung percepatan penanganan stunting. Kebijakan tersebut diharapkan memperkuat intervensi di tingkat lingkungan, mengingat Ketua RT dinilai paling memahami kondisi dan kebutuhan warganya. Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Ernest Silvanus, usai pertemuan pemaparan hasil pemetaan masalah stunting tingkat kecamatan di Ruang Intulun Kantor Bupati Malinau pada Rabu 23 Juli 2026.
4: Kalau di RT itu ada minimal 10% anggaran yang harus disiapkan RT ke depan itu dalam rangka stunting. Karena pasti yakin dan percaya Ketua RT ini tahu siapa warganya. Ya bahkan nanti kalau kita bisa, kalau seandainya tidak ada, kita dorong dana itu dalam rangka mendukung posyandu. Karena dari kesadaran masyarakat datang posyandu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, terutama menimbang anak, mengukur anak, disitulah dari hitungan awalnya. Ini yang kita mau lakukan mulai sekarang dan tahun ke depan.
0: Sejalan dengan itu, Pemkab Malinau juga mulai memetakan kasus by name by address, di mana setiap anak yang mengalami stunting dipetakan berdasarkan kondisi keluarganya, mulai dari pekerjaan orang tua, tingkat pendidikan, hingga latar belakang sosial budaya dan perilaku hidup. Menurut Ernest, pendekatan tersebut diperlukan agar intervensi tidak dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan akar permasalahan di setiap keluarga. Hasil pemetaan itu nantinya menjadi dasar penyusunan program, mulai dari edukasi, pendampingan keluarga, hingga pelibatan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau per Juni 2026, jumlah sasaran balita tercatat 6.169 balita, sebanyak 3.885 balita atau 62,97% telah ditimbang, di mana 506 balita teridentifikasi mengalami stunting atau 13%, terdiri atas 96 balita sangat pendek dan 410 balita pendek. Meski prevalensi stunting di Kabupaten Malinau saat ini sebesar 13,03% atau masih berada di bawah target nasional 17,5%, Pemkab Malinau menegaskan percepatan penurunan stunting tetap menjadi prioritas. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan kita beralih ke berita olahraga. KONI Kabupaten Malinau menggelar turnamen Bupati Malinau Cup atau BMC 2026 sebagai upaya mengukur kemampuan serta ajang seleksi bibit atlet semua cabang olahraga guna persiapan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov kedua Kaltara.
5: nanti akan dibuka oleh Pak Bupati langsung, di mana ada sekitar 21 cabur yang akan dipertandingkan selama BMC berlangsung.
6: Sesuai agenda tahunan, turnamen Bupati Malino Cup BMC 2026 akan digelar pada Jumat 24 Juli 2026 dan dibuka secara resmi Bupati Malino WMP Wemawa SEMH. Kegiatan dipusatkan di lapangan bola Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malino Barat, diawali dengan senam bersama masyarakat dan para undangan. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Malino, Dr. Ernest Silvanus, SPI, MMMH, mengatakan, kegiatan BMC 2026 merupakan kegiatan rutin tahunan, namun di tahun 2026 ini lebih istimewa, yaitu sekaligus melaksanakan seleksi bibit atlet dari setiap cabang olahraga, cabur yang melaksanakan pertandingan untuk persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov kedua Kaltara tahun 2026 di Kabupaten Malino beberapa bulan ke depan.
5: Jumat tepatnya di Desa Kuala Lapang, nanti akan dibuka oleh Pak Bupati langsung, di mana ada sekitar 21 cabur yang akan dipertandingkan selama BMC berlangsung sampai dengan sekitar tanggal 8 Agustus yang akan datang. Persiapannya nanti di sana akan dilaksanakan pembukaan, kemudian senam bersama, kemudian nanti dilakukan eksibisi pertandingan bola, sekaligus nanti ada juga gelar UMKM desa, termasuk gelar hasil pertanian sehat dari Satgas Pesat kita. Tema di BMC tahun ini kita mengambil tema Bupati Malino Cup kedua berprestasi menatap juara Porprov yang kedua tahun 2026. Harapan kita seperti itu, paling tidak ini jadi ajang melihat potensi-potensi yang mungkin masih terdapat di daerah kita.
6: Sementara itu, Bupati Malino WMP Wemawa SEMH menegaskan bahwa turnamen BMC ini adalah wadah, panggung, dan ruang bagi semua atlet untuk menampilkan kemampuan dan keahlian di bidang olahraga sekaligus sebagai pembinaan bagi atlet agar berprestasi dan berdaya saing.
1: Kita berharap melalui BMC ini atlet Malino secara khusus bisa ya mendapat pengalaman tambahan sebelum kegiatan Porprov yang akan diselenggarakan di tahun ini ya. Nah, jadi kami melihat ada banyak aspek ya kegiatan olahragaan Bupati Cup ini tetap menjadi pilihan kegiatan tiap tahun karena memang aspirasi dunia olahraga sangat berharap kegiatan olahraga ini bisa menggerakkan banyak sektor selain memberi ruang kepada anak-anak muda untuk menguji kemampuan olahraganya itu sendiri, prestasinya sendiri, mereka juga bisa menjadikan ini ajang silaturahmi, ajang tererat perekat persatuan. Ya, jadi satu masalah bisa diselesaikan dengan olahraga bersama. Apalagi ya kalau makin banyak ya kita bisa bersama dengan olahraga, maka itu tidak memiliki batasan agama, suku, persoalan. Jadi dia bisa ya mencairkan semua. Seperti yang kita lihat di Piala Dunia kan.
6: Karena itu, semua cabur diharapkan dapat mempersiapkan semua atlet terbaiknya untuk ikut serta dalam kegiatan BMC 2026 sekaligus seleksi masing-masing atlet terbaiknya untuk diikut sertakan pada persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi kedua Kalimantan Utara di Kabupaten Malino beberapa bulan ke depan. Widayat, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Laporan Widayat dari Malino menutup kebersamaan dengan berita Kaltara pagi ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ervi Febrianti. Selamat pagi. Sampai jumpa.
7: Sekian berita Kaltara.

Pendengar, terima kasih Anda tetap bersama kami Pro Satu RRI Tarakan yang telah tuntas menghadirkan ruang berita aktual setiap pagi dari Senin sampai Sabtu melalui Berita Kaltara. Pukul 7.26 menit waktu Indonesia Tengah saat ini, kembali kita lanjutkan kebersamaan dengan agenda lagu selingan dan info pagi untuk menantikan tepat pukul 8, di mana Warta Berita Skala Nasional akan hadir menjumpai Anda melalui kanal Pro 3 RRI. Dari Cikustik, dia harus tahu.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Pendengar dari Coldplay, Paradise, menemani sebelumnya ada Mahadewi dengan Perempuan Paling Cantik di Negeriku, Indonesia. Ya, menantikan tepat pukul 8, kita masih punya sekitar 19 menit lagi ya, untuk menghadirkan lagu demi lagu, baik dari jalur musik domestik dan juga mancanegara yang sudah dikomposisikan Mas Ai, penata musik kita. Pendengar, untuk Anda yang taat pajak, terutama sektor pajak kendaraan bermotor, ini kabar baik ya, bahwa untuk mendorong pendapatan asli daerah atau PAD melalui sektor pajak, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memberikan apresiasi bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang taat melalui program Gebyar Pajak 2026. Nah, dengan program ini, wajib pajak taat berkesempatan membawa pulang hadiah menarik mulai dari sepeda listrik bahkan emas. Di Tarakan, UPTD Badan Pendapatan Daerah Kelas A Wilayah Tarakan telah menggelar penyerahan hadiah Gebyar Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB di kantor Samsat Tarakan pada Kamis kemarin. Kegiatan tahunan ini diselenggarakan sebagai bentuk penghargaan setinggi-tingginya kepada masyarakat Tarakan yang dinilai disiplin dan tepat waktu dalam memenuhi kewajiban perpajakan di daerahnya. Haji Saiful Adri, Kepala UPTD Bapenda Kelas A Wilayah Tarakan, menegaskan bahwa kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak itu memiliki dampak langsung yang sangat terasa bagi kemajuan daerah. Jadi pajak yang dibayarkan bukan sekedar kewajiban administrasi, melainkan kontribusi nyata dalam menopang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Utara. Kontribusi inilah yang menggerakkan roda pembangunan, infrastruktur, pelayanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saiful juga memberikan penghargaan khusus kepada jajaran mitra kerja yang tergabung dalam tim pembina Samsat. Ada kepolisian, PT Jasara Harja, dan Bangkal Timtara. Nah, menurut Saiful, efektivitas pelayanan Samsat Tarakan tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi erat antar lembaga tersebut dalam menghadirkan kemudahan transaksi bagi warga. Nah, kepada para pemenang Gebyar Pajak 2026, Saiful mengharapkan momentum keberuntungan ini bisa membawa dampak domino yang positif di tengah lingkungan sosial masyarakat ya. Para pemenang diharapkan mampu untuk menularkan kebiasaan taat pajak kepada keluarga, tetangga, dan rekan kerja. Hadiah yang diterima juga menjadi bukti bahwa kepatuhan akan memberikan nilai tambah baik secara personal maupun sosial. Pihaknya juga berkomitmen untuk terus membenahi kualitas layanan di kantor Samsat Tarakan agar senantiasa mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Pendengar, dimanapun Anda berada, dari rri.co.id telah kami sampaikan set informasi untuk Anda guna terus meningkatkan taat pajak ya, yang tentu saja akan kembali pada kita baik secara personal maupun sosial. Selanjutnya dari Bunglon, kami hadirkan dengan Kau.

Muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Tahu nggak sih apa fungsi dua tombol toilet? Saat berada di kamar mandi, sering kita temui toilet dengan dua tombol yang terkadang membuat kita bingung tombol mana yang harus kita tekan. Dua tombol ini sebenarnya diciptakan untuk menghemat air, di mana tombol yang besar bila ditekan akan mengeluarkan 6-9 liter air digunakan untuk membilas kotoran padat. Sedangkan tombol yang kecil mengeluarkan 3-4,5 liter air digunakan untuk membilas limbah cairan. Toilet dengan dua tombol ini dirancang Victor Papanek, warga Amerika Serikat, dalam bukunya Design for the Real World yang terbit pada tahun 1976. Tapi, konsep dua tombol ini baru direalisasikan di Australia tahun 1980. Dengan memahami fungsi dua tombol pada toilet, kita bisa menghemat 20.000 liter air per tahun. Selain itu, dengan memanfaatkan air secara tepat, artinya kita juga ikut melestarikan lingkungan.
1: Pendengar, usai sudah rangkaian lagu selingan dan info pagi pukul 7.59 waktu Indonesia Tengah, kita menuju Pro 3 Jakarta, kita ikuti Warta Berita.